Toy ho kanangku, tiket apat ko penem tahu sikon. Isobek za gunon montok di kita luo id Malaysia. Tiket isobek za i petohodon. Toy naon tumanot bibio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma kapangkum, himong penem himo piatus kopkenuan za. Papampay do kita luo hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za, itkilizonon itodos no, toy id hamin pengusapan. Tikit za dipetohodon no, kapamasi, kineopon, sufaituhun. So

Sebenarnya kau kami kan zaman tadi Natalia Atina tanda menang ketahuan. Mentok pehana pehana jam ko bahu 1 minit tadi dah dong sebab bit pau guna tak awak ikan pada jam ko bahu tahu 4 minit dong sebab nga abal tadi ba ngo dah tu pinai ngabi pengko pang ko tahanan ko mari dia zu oi ta pinai ko ngabi itu mai menak dong di tipangan ke dasan do tarabai no om sagigi sama ese ngo pang ko tahanan ko mata bahut ngabi mazaid TikTok we maso mintong do live TikTok sabab FM no dong sebab taro kapat titi amo ko mana gi maso makin ngo mazaid face Facebook kota dan kemarin dia serta insanan. Tadi karena mungkin waktu tahu itu ya hozo semusu, itu hozo di jilis lengkes tu lojungin. Itu ando sinimba komposisian sultanan hozo di Felix Motingon. Iya itu ando izau nak kupusanku. Am lagi hozo mentari Florensius Mojikon. Papa hangado ginapo.

Tapi naik kau kami kan so itan dokan takan umikat kadi Janis Mansatil Miss Vailahan kapasizon kadi Samuel Jolon. Kuang habi do 4 minit po ed kasayimpan bos kamuzon ko ikot di do jam ko pahut hong 4 minit do nga subab abal tadi bo ngo do tapi naik habi pengko pong ako tawaran kumani di zutin sana naman sanahi sa ginabo i mempay hozo inuhud do tarabayan do diti muntok diti ababzan info teko kapayahan kabahan teko info seni hozo nung pong habi diti nga i nakasuang teko i na negatif nakasuang di buhan ko bahu om buhan ko si Zam muntok di buhan ko apa dah esok pada namot nga andad andadon payat kyo kuma do i duhu muzo ngabi kuma artis ngabi do nuk gumu na natay mo dagay o hozo de zudino i o iton i pengkualahan huminozo ngabi on payat bago dagay kon ko bi on nga natay mo ngabi dagay om nakatod na dagay sabi bi no kuma da id bogisan rakam kana dari indah-indah dan pahit nungkipau nupun kosong dari komputer kemasan punga oke nadi ihozo.

기바 허소 가바바구누 Abal tawasi, montok di apagat, doid kaganan pumuhisan, ikihizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma in RTM Sabah. Mapaitutun diyozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinesunan Sabah, toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopunguhan diyozu iti, songian papatod hozo kawabagu, montok ponohinasan, hozo om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paizazanan sini kointahanan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om nagi hasagan doid online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby paingonop o kamoy no splats. Hasag hit Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.

0: 50% tabi Malaysia Medania Baltari Bodong sebab di tipi temungan sem pembangunan Borneo untuk pengindepuan bala jalan ekonomi Ompo Guhu dan Big Bim iku menginsan lagi dapat nanjul kosodong kosodo id ketundan pogun nebos di Vezon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur open solohang dina mentok papapantot tehaan om pisah kadasan id pihatan kepelintan Institut Bala Jalan Takawas pembangunan om tuhun magigizon pinabos di sidaiti untuk pendapatin pun Big Bim 2026 id kota Kinabalu pasang di sidap nombos di panakan dai Menteri di sida Datu Siza Mandela Malakun. Masa dok pelintan pogun pepanau pipio kepain semakan kapapagu mentok pepobu pembangunan po muta zaman kampai no pepatimpun mahik paun pakatapan id magisu supaya uang. Nubasi menteri pemutanaman penginsaraan no pembangunan takanon Datu Jamawi Jafar apun solohang dina mentok mauhan kebahingkangan tezam sangka kap supaya ko po pengkapas binasita kanon po muta zaman. Pinubos di saiti dahit convention pembangunan po muta zaman ko pisan katainan veterina DBS Sabah kopiandat penandakan jubli emas kaupisan dino id kota Kinabalu. Mantan dino pakianon di Datu Jamawi do o DBS Sabah do tumiambus do pelukis mi pahud mi ampai ning kokotan tim pubaino montok mintong do bogisan po muta zaman pogun kota yang bus do kanu mana kita pong apanto do amuk penakadai ku makatamangan takanon. Pamanaan himong petahun do DBS Sabah pinapakito do kopisan dino o konopo kotinimungan iya pantod atau may makatama managuhang panginaman om kapakion nantim pubay no mi pahud at miyampay kapahubusan om katundan pamunan pamuta zaman pogun pinabawas di city antok pinapatimpun sod of grand finale jubilee amas ko himopod DBS Sabah apatut bion do bion utuhun sandad bonyo sebagai tambahut ketundan apantod mokon ko sebagai menonai musakadai tay menonai mo ababzan ketundan no po nabawas si menteri kopisan hubungan menteri Sabah Msarwak Datu Mustafa Sakmud kiguna komungan di hadino montok papatantu Datu Ruan ketundan moedo kepenuh kepekion wan komuniti sebagai kemintang kain tutunan tungkus om tehaan ko basanan deho pinabawas di sirayti antok pinapatin pun pitimungan ketundan tuhun sandad bonyo ko duvo Bunga ibu pun pernah menom Ed UMS. Tapi naik kami kahkan di tiap altar ibu dong sebab di ti inuh di Sharon Raymond mantan Bogistan berita ehwal semasa. Pembesan tabi Malaysia Medani.
1: Apal Tony Bo tadau Bino.

0: 爸 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕他来得迟，有时偏偏去得早。
0: 爸爸 VFM 你的凉拌。

好像天空中一只孤雁，伤心哭一声，哭。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul telur kemap.

Dina Kan, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani yang nabar. Kita semua lagi Dina Kan Kemuap tu tak wow. Oktober 2026, semoga 26 Rabiul Akhir 1440 wow Ijrah Dina Kan. Lawan Miss kekal lagi bersama kau DJ Z. Rungai-rungai soroti tu. Terima kasih pemilih sahabat BFM. Saran sama Alap Bana. Dokon besok kita nampak nak jam telunga pun jam 6 kang ke Mok Bodo Simo Pusan Siaran bersama kau DJ Ip Simon untuk Inggeris. Kau dekat jam 12 tinggal abut nasi jam 3 eh buat sambung selek. Jadi ada mangi kemuap tu taruh sejauh bersama kau. Kita ada mangi kemuap tu kau. Diam segmen buat-buat pabaran kau pendayagan. Jadi kita kan kalau cerita pasal belanjawan lah atas segmen kedua kang tu. Biar kau pian ban kita berdek dua dong kau lagu lekat tak soro sian tu lekat tak soro leleng lum diam dunia kau pan Dina Kan sebagai panduan muslimin kau muslimat semuanya makali kita bagi kau waktu posok ni waktu asar yo nak jam telu 20 minit kau untuk kawasan kota Kinabalu kau pan kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi kita berdaya untuk Dina Kan, kita akan sambung lagi kang lah Dina Kan nak habis azan asar kang ya ke, baru kita cerita Dina Kan lagu yang sikok tu. Oh kali dia dah lah lagu lagu tu sur azan tu. Ilikah barak ni. Tak serang sama. Alapana.

0: Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif. Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kita ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomo pan berhak untuk penekale. Terok faham kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Ramadan 2027 akan teko. Itu no masa ni untuk kam mekilau jenama, tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Peteko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi tebetak teko ni waktu berbuka poso. Engkau Sabah FM jenama bi ngek kojo akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi no tekreso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yang lagi ni agar tempah bislot iklan berbuka poso Sabah FM 2027 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: Ay, Ming, daw ko naalisukan no kau tutaw. Makay badung ko mga kasut to.
1: Uy, niyak tek kulot. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu niyak tek kau jogging lulai-lulai. Luman pen cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Ndain do te badan ku tu. Ampus akamun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, boy nu pentek kurangan ko gula ni eh. Minum je dekau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Eh, amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep jamau.

Dinakan, terima kasih kakak lagi bersama ke DJ Zita Sabah FM. Siaran sama Alap Panah Demangi Kemuap tu. Jadi mudah-mudahan semua keadaan Alap-Alap sihat-sihat jauh selalu ko. Jadi lawa mis Demangi Kemuap tu ingin sekung siku kama. Kita pasti barat jomo bertiru dengan alak-alak rasa kabak-kabak rasa atai bangan yang mak ko. Sebab yang bangan peranak yang boleh ngendo MPT 4 yang bau-bau dosi ko. Yang boleh nimpon dari 6 bulan hari ngabut no 8 Oktober Demangi Kemuap tu ko. Yang pun tarik pelaksanaan kau lebih kurang 460,770 dekau pelajar tahun 4 baru je mau ngendo peperiksaan untuk matriks pembelajaran tahun 4 tanya untuk barang anak-anak ke kau ngeko yen anak ke jauh sebenarnya yang mak panut pan kabak-kabak kau dinakan jadi alhamdulillah selesai no gampun 4 bagian aja ko belajar-belajar panjang penting para jom kita itu terus pagi amat perkara yang alap ko yang paling penting kita mesti ingin simpatian empati ko okey dikit lagi ingin barabar yang ingin kongsi tim itu tu ko pantrati tipen ko rupa-rupa ni pasal-pasal pendidikan tu ingin kongsi ko kam sebenarnya kita ingin nak itu seramai 37,000 calon peperiksaan untuk sijil pelajaran Malaysia SPM ko ban 39,000 calon peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM tak latu untuk tahun 2026 jadi kita ingin nak jangkaan keadaan cuaca dekat Jabatan Meteorologi ini itu jangkaan monsun bertaya berlaku diam tipu Ogos ngabut September 2026 kok pantaburan uran ni jangka undiam julat dikit dia normal ngabut dia normal tak barat Sarawak barat Sabah kok pan wilayah persekutuan lawan yang pun kesan kok pan risiko ni semasa monsun barat daya ngro uran kurang kurang buek ketunuan tahun jerbu kok pan suhu lagi panas ling ni engko pan betiru ling ni fenomena El Nino betiru untuk tahap sedong kok pan niramal akan berterusan sekurang-kurang ni ngabut kang April 2027 tahun munda menutan unjuran tebal leket intensity El Nino betiru tu pengen potensi ngecapai tahap daras atau super ataupun sangat daras sebenarnya sangat kuat sebenarnya daras panah sekitar September 2026 ngabut no April 2027 jadi as info leket Jabatan Meteorologi Malaysia lah dinakan lah yang buli kongsi ti untuk bangan pengkaleh ti Demangi Kemuap tu kok panam kiti ngendak ramalan cuaca untuk Sabah Demangi Kemuap tu yang bawa dua penolak sini tajam 2.30 minit kemuap kita ngendak kikon kawasan Sabah betiru tu uran kita ngendak mitu bagian Tawau Sempurna Kunak Lat Datu Sandakan Telupit Labuk Sugut Paitan bagian Pantai Barat Kudat Kota Meruduk Pitas bagian pedalaman ngabut no jam 5 kemuap amis wow Oktober 2026 jadi ni jangka akan uran lah dinakan nak info tu si perlu luar dekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam perlu luar tajam 2.30 minit kemuap wow, Oktober 2026 jadi mungkin dah kan boleh sekongsi kalau kita demangi kemuap tu tak kawasan BPN uran kan ya cuba sekongsi kalau kita demangi kemuap tu ingin pan kita ngerati ke kau pan kita ingin dah keadaan barat jomo kau indeks pencemaran udara untuk Sabah betiru okey jo ndak tio tak warna hijau lah ndak ti ko semimon pan hijau jo tu ndak ti jadi sihat lah ko alhamdulillah mungkin ngendak pantai Sabah si 57 tunjuk ni itu bagian KK bagian K minus 55 bagian Sandakan 61 Tawau 97 jadi alhamdulillah lah kita ampun IPU ni barajomo yan

Terima kasih kita buat apa si live itu tu sebenarnya ni. Kita betul tu subtrati ti mau kau insyaallah mau kita akan sama-sama ngagat para jomo pembentangan belanjawan 2027 kau. Jadi kita ingin cerita lah sebenarnya ni engkau kam dan bagi kamu tu ian harapan kita belanjawan 2027 itu tu. Jadi kamu boleh sekongsi kau kita minta tak komen tak live ti pun TikTok kau ataupun tak kita pun WhatsApp. Tapi pian kau pian pan kita akan cerita kang tak jam 4 kamu up kang ke. Jadi kita kali ada lagu lepas sekarang bukan cerita maku kamu boleh telefon aku buka talian pan kau kita pas ni ikut harapan-harapan barang pengkali itu kau jadi kang boleh sekongsi kau kita lah kang tak jam 4 lebih tak jam 4 kemuap kang kamu boleh sekongsi lah kau kita boleh cerita kau kita lah dia nak kena jadi kita break down kau lagu tu break tu kita sekejap buat dia sambung cerita kang lagu kata suruh Sabrin Runsai Limbai Limbai tak seran sama alapan.

0: Hai, Ming. Alap lurus no kereta na tu. Parking di kapal palap. Susah kang dia mau pesok parking lek na tu tau.
1: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no eh.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus no kereta no eh. Sekajap je tak eh.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih akan kakak lagi yang makan yang sahabat BFM. Sekarang sama alat pandai demangi kemuap tu dokon tratiti mau kita akan insyaAllah demangi lagi kok. Kita akan mekali belanjawan 2022. Dago biasa teruk akan teruak mau tak jam telu telumpuk minit kemuap. Jadi yo tak kawasan tak siaran sama lah mau eh. Tapi pengkopen-pen kang kita akan sama-sama mekali ni semimun lah dinakan lah. Sebab yo dokon biasa kita akan barajomo terus fair. Jadi semimun kita akan kali lah untuk belanjawan mau in kasih go. Jadi sama-sama agati mau dinakan go. So perhati di barajomo semimun pan ngagat-ngagat yang kasih go barajomo yang belanjawan untuk 2022 tu. Jadi kita mungkin boleh kali lah kok barang harapan bangan pengkali khas ni kok jomo-jomo sama kok yang harapan mi untuk belanjawan 2022 tu kok. Jadi kita boleh kali lah kata pengkali tersemimun kok ngabut maung lah selalu kita terkodon kok dia mangi kumap tu. Tapi bantu ruang dekit lah kok dia nak kan sebab dia ngerati maung kita akan kali untuk belanjawan 2022 dempangi lagi. Jadi mungkin kita boleh cerita dikit lah dah kau dinakan sebelum kita mekali yo maung sekurang-kurang ni barang pengkaleti jom-jom sama ngeratipan kau pan mungkin ingin kita kali yang harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kau sebab terhati ti belanjawan 2022 siling ni akan terbentang kau pan mesti barajom kau tak sebalik angka kau pan peruntukan ne unsur rakyat yang berharap supaya keluman gaya jadi sedikit barajamnya nak dikit lagi lambung lah lagi ringan lah barajamu kok. Jadi kita tinggal lah lekat kami semiman-semiman ni yang sebenarnya harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kok. Jadi ingin mengerti santai-santai je kok barajamu sebab topik tu yang cukup sikut lah kok keluman ti kok. Kita barajamu nak je belanjawan ni kok yang perlu tak terpikiran ti dari segi mungkin rego barang gaji dari segi tabangan kah dari segi rumah kah pendidikan kah barajamu kok kesihatan kah atau mungkin penanggungan tak kawasan ti. Jadi sebentar ada jam tu ngabut sebelum jam 5 kan kita kali barabar di melat kita ingin kali soro bangun dinakan semimun kita ingin kali barajamu yang harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kok. Cuba sa kam sekungsi kok kita kam boleh jo muan tak WhatsApp kusung di kosi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 yen kosong wak wau pintu dikau 2 5 siam dikau. Okey. Jadi kita buka talian telah dinakan pasal belanjawan tu kok. Cuba kami sekongsi ke kita. Harapan be untuk belanjawan 2027. Jadi nak tisah unjuk menelepon awal banda tu. Assalamualaikum senta talian dinakan.
1: Waalaikumsalam ji. Iya abang.
0: Beralap.
1: Bukan itu nak kan?
0: Amun urang sabarlah kau mo. Jadi kalian sih in cerita je. Kalian sih cerita je.
1: Baik, baik, kalian kok.
0: Kalian sakit harapan kau untuk belanjawan tu.
1: Harapan keputusannya semua lah. Dia nano pemberita kita semua lah. Kalian semua mau no pendidikan ke atau kemajuan kampung ke.
0: Amun kau yang paling harap no bana kau mau.
1: Ah?
0: Amun kau yang paling harap no bana.
1: Harap pun kemajuan lah dikit ano peningkatan lah
0: tak segian gaji
1: jodoh gaji
0: amin jadi agak tila amin
1: kena supaya kita
0: teko ano penambah
1: kemajuan lah dikit
0: baraku penambah ano yang orang deh baik nonton tenaga untuk mendoe
1: dulu no pantai nak
0: oh no tenambah tambah teh
1: tapi masa yang sesuai lah yang sesungai
0: baba mudahan pan beraja mau una lapalap ni lah
1: harapanku muka mulai palap uran itu nak kan aku masih tak kelap sabar lagi tu nak pening lagu je aku
0: baba apa ni hati kan
1: muka mulai palap lap assalamualaikum
0: waalaikumsalam no harapan dekat komo berat ni ke yang merap iko perubahan iben tabangan untuk kampung-kampung. Ko kita pasti teko semimon un barat jomo nak ni dia matai ni ke. Cuma kita kalah memang pian, tapi kita ingat lah penarapan dekat tabangan pengkalih-pengkalih siaran sama khas ni. Jumpa sama ingin aku kalah. Inan tu dekat WhatsApp tu lekat tadi nak ganti kat muna kapang mitu link ni. Harapan kat dik link ni amun buli tabangan sarai un penambahan kopan STR un penambahan. Jadi harapan ko, harapan-harapan bangan pengkale ti dia manggi kemuap tu. Jadi yang harapan bi boleh jo kongsi ko kita manggi kemuap tu ndak ko dok tatalian dau di ko lagi tu. Sen tatalian, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waris, yang harapan no waris.
2: Harapan ko boleh jawab mau nge yang ni umum mulai Perdana Menteri dia betul-betul lumpuh minit mau kemuap. Harapan ko untuk masanang rakyat lah.
0: Masanang rakyat ni.
2: Anda masusah rakyat. Ada ko ini subsidi. Subsidi kena kalah. Ada ko ikaw subsidi yang salur kerjaan eh. Yang tersoti sama-sama. Subsidi yang tebus pakai kad penalan eh. Boleh kena kalah yang rakyat terlembal lagi. Terlembal eh. Engko un lagi deko dan tahu mempat maya deh unnya tantuan jom bingan keluarga iya orangnya
0: STR eh
2: STR kena kal ya ngerati bunyi ya harapan kita dekat bangsa sama jom sabak sabak tu belenjawannya ngerati lebih alap lagi daripada tahun-tahun dikirutung ke tahun bangsa lapas
0: eh amin
2: eh leko paku-paku di semua men dan manusia rakyat. Yang
0: bana,
2: penting subsidi itu iko pertolongan kerjaan tu. Cuma kita kadang-kadang nyak kita berwet memohon lah. Memohon. Tapi kadang-kadang bila kita memohon ngko jabatan, kadang-kadang unpen be cerit-cerit ni dikit lah. Memang ni malek. Bila kita memohon yang yang nanu tu pertolongan kerja bantuan-bantuan tu. Iko.
0: Jadi iko, harapan ni no tesi do iko lagi alap lah iko tambah tambangan ni
2: itu semua supaya kita sanang yo sanang atas ki makal belenjawan ni.
0: Ba, sama-sama agak timang warisa.
2: Tapi no. Betabanan tak punya lupa lihat nasib ni buka bicau.
0: Tahu. Tapi akan
2: metekot salamnya.
0: Lo Senin. Lo Senin.
2: Lo Senin.
0: Ya aku betul kok kulit talian lo Senin ne.
2: Nyawanya berbuka.
0: Alah dia angku nak tesi go.
2: Bukan ke mana apa ni?
0: Babang akan kau. Amun aku ngam-ngam lo Senin buka aku kau. Aku muka talian lo Senin. Amunnya WhatsApp kau. Amunnya teko buka taliannya muka. Giden kau minta WhatsApp ni ya.
2: Yalah, yalah.
0: Ba, terima kasih warisa. Diang-diang tesi go.
2: Sama-sama nenggok kau. Ba, pergi apa balik kau terkunci.
0: Ba, palap kau ah.
2: Ba, palap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak penting gaya kok dinakan ni asyik persuatai kali begitu ya. Yang ini lo Senin kau ngam-ngam buka aku kang aku anu lah kan kadang ngabara jomo un penting masa ni terbuka tetelin ya. Yang ini amanya terbuka boleh juga mengendak WhatsApp gaya kusung di kok siam pas siam kusung pituau oke. Kadang-kadang lagi pengen live tak TikTok kampun depan-depan kamu boleh ngendak lagi terus kok. Oke, ini si harapan-harapan barang pengkali siaran sama demangi kemuap tu kok. Iko bana harapan ni masing-masing pengen harapan Barak Jomo kok dinakan kok. Sudah pasti kita sebagai rakyat Sabah Barak Jomo iko harapan je lah kok. Kita naco pasal belanjawan kok. Kita pikir dia pasal Barak Jomo gadokan gayo semara rego barang kok. Iko lagi subsidi-subsidi ni kok. Lepas saya dari segi gaji ko harap-harap lah kita kali pernah maung pian ko tabangan-tabangan lah kata kerajaan si barat negai ko jadi mungkin kita akan cerita lagi barat jomo lah dinakan lah yang tu lekata pengkali-pengkali ti semimon domangi kemuap tu dan bagi tu maku lagu insyaAllah barang lagu aku akan masang ni kang ta segmen pemupusan kang segmen mini-mini lagu. Jadi kita berehat tu sekejap, kita akan sambung lagi cerita tidak mangi ke mop tu. Kita kali dok dau lagu lekat tak Soro Bob Din selekatnya berkata siaran sama alapanah.

Dina kan, terima kasih kan kalian bersama aku di Jazzy. Wow, Oktober 2026 selalu ni kita telah wami sepentu kotak kodan kok. Tapi baraja mau ngam-ngamaung kita akan kalian insyaAllah mengkali belanjawan 2026 itu. Jadi kita ingin sekongsing kok Dina kan semimon bangun harapan bi pasal belanjawan 2026 itu tu kok. Jadi am kita ingin cerita pasal belanjawan kadang-kadang iya ni. Aun kali jom tilau ka iya ni kok. Jadi am kita ingin rati sebenarnya ni kita cerita lah Dina kena mungkin un yang mak kok pak-pak bu-bu yang ngerati mana kita ingin sekung singgam sebenarnya belanjawan tu sanang ni yang roh di kau plan kewangan kerajaan contohnya untuk dia masa dan tahun bagi kok. Jadi dia belanjawan ni kan yo akan kerajaan akan nerang pasal dah kan itu kulit hasil kerajaan yang dijangkat tu kulit ni kok, contohnya lekat tak cukai ataupun sumber-sumber lain. Lepas saya pinggul wang kerajaan ni akan benar belanjaan dokun alun-alun kah, sekul kah, rumah sakit ka ataupun pembangunan apa sih yo akan mantap banget abang rakyat ni kok, dokon bantuan tunai atau subsidi-subsidi yang tu kulit di semimon kok, dokon subsidi madanin selain kereta budi diesel lagi semimon ni kok. Jadi engkau pan ian barat jomo peluang atau pekerjaan kau pan ekonomi dia usah untuk penambangan perniagaan kau pan muat ian barat jomo miko lagi pekerjaan bagi kau ataupun untuk penanggunan lat engkau kawasan-kawasan tertentu tu posok no infrastruktur kau pan kemudahan asas. Jadi barat jomo dokon contoh paling senang sebenarnya ni dokon ibaratnya mun kita di kau keluarga tu pengen pungkulan contoh lah 20,000 dembuan ge. Jadi kita perlu ngerancang dangai untuk kakak nanti, bil ti, rumah ti, pendidikan ti atau untuk kita yang pun simponon ko. Jadi kerajaan pun sebenarnya ni bagi cuma gay diam skala yang tio lagi oyo ko. Jadi amun barat jomo ayat paling senang lah teko secara senang ni belanjawan tu ngro di kau rancangan kerajaan tentang dangai ko singgah yang un ko pian sine akan pakai gaya untuk ngurus kita yang pun lat Malaysia tu untuk nabangan rakyat kita no semimon yang un ko diam sebagai rakyat Malaysia tu. Jadi kita ingin kalah lah sebenarnya ko untuk bangan dinahkan di semimon ko. Kita pasti para jomo ko harapan rakyat untuk belanjawan 2027 tu ko para jomo oyo bana harapan di ko. Jadi memang akan jadi perhatian lah yo mau ko. Kita ingin dak pin yo pun tak ko seralum ti tak bagian pendapatan mataun kenaikan gaji kita yang gratis ko, peluang-peluang pekerjaan, kesihatan, pendidikan, pembangunan Sabah ko pan iko lagi agak ko harapan ti untuk belanjawan 2027 tu. Dokon sini abangan kita yang pun pengkali-pengkalipan cuma sama si sekungsi gaya berharap iko lagi tabangan-tabangan ko yang si boy kungsi gai ko. Jadi kita ingin kalah lah lekat engkau sebenarnya ni. Ian sebenarnya ni harapan bi untuk belanjawan 2027 tu. Boleh kongsi kok kita. Kok santai-santai je kita. Kok kita mau topik yang baru jam cukup sikot. Untuk kam semimon. Untuk keluman di semimon. Kok lebih-lebih lagi mau kita akan sama-sama kalah. Kok. Jadi. Kita ingin ngerati para jomo kok. Amun betiru tu para jomo. Ian sebenarnya perbelanjaan di yang tersebut yang paling kebeban pada betiru kok. Mungkin kok tambahan dikit lah kata kerajaannya kali kok boleh para jomo muan kesenangan dekit kita kok hanya paniko kok sekurang-kurang dekit un kok sebab kita ngendak tak diri tilah balik ke diri kok lagi tak keluarga dekit kita ngendak tak bagian pendidikan anak-anak ti kok pian yang pun yuran keperluan sekul ni pengangkutan ni kok amun lebih-lebih lagi am kita temban tak para jamota yan tak bandar tak contoh lah mitu kok keke betiru kok amun dau galing beranak dikit am kampung sanang dikit ya amun mitu bandar tu para jomo yang mak kerja jadi anak di KB bingung nenak kok selalu tetaska kok ini nanti kejadian mahku. Jadi am kita kena tetaska kok mahal oyo mahal benar kok yang peranak yang menenak me. Lebih-lebih lagi yang di KB jadi kita harap dengan para jomo subsidi-subsidi bagailah kok dari segi yang para jomo makanan kesihatan kita pasti yang mak unjuk perbelanjaan yang paling para jomo langa mana kok untuk kita masing-masing kok. Jadi kita ingin tilongkap sebenarnya itu ian bentuk tabangan kerajaan yang paling barajama yang
paling perlu menentukan bulina bangan keluarga bi. Diri bitu diri. Cuba sak kamu sekongsi kau kita dembangi ke map tu. Ingin pan kita ngerati, kau ingin pan kita kale soro-soro lekat bangan dinakan ti, lekat tio mimon kau. Boleh sekongsi kau kita semimon ke? Kita buka talian dia kan. Kita buka talian ke sungguh wow pitu di kau 25 siam di kau eh. Kamu boleh sekongsi bertiru berajam kau. Ia tawangan yang kamu perlu bana untuk keluar dan belanjawan 2024 pitu tu kau. Iko si mara DJ barat ni aku berharap barat ni iko peluang pekerjaan lah ling ni. Iko lagi peluang pekerjaan akan berduka. InsyaAllah kak Dina kan namun iko penanggunan-penanggunan tak latih tu kok. Iko pan peluang-peluang pekerjaan akan un sebenarnya ni. Dukun yang babau tak sabar betiru. Babau dah pernah bimbang seberita hari kok pasal penanggunan ini orang eh. Hotel tak ada bila papar. Kok yang dijangka dengan tahun lagi akan lupus eh. Kau iyo akan muen baru jumpa ku teman untuk juga jumpa-jumpa papar khas ni. Kau iko mana peluang pekerjaan lebih atus eh. Sebab iyo hotel 5 bintang. Berita berbosok hari kata berita lewat semasa aja mungkin kongsi lah kau. Jadi mungkin inan tu salah di kau pan lah. Terima kasih yang si bes kongsi kau kita di mitu tu. Nyana penyemara organisian kau. Bana dia nak kan kok bareng pernah bawa peluang habis school kok berharap untuk peluang-peluang pekerjaan. Jadi sudah pasti ni barat jomo eh no, paling ni agak-agak bana kok. Engkau pun mitu kikon ni marah si yen tu gaji pasal gaji paling gay belum dan pernik lagi basic ke barat gay. Amin. Jadi pian kau pian panggil tinggal agak kau. Tapi inan tu no barajo mati ansan pantekale dokum macam ala-ala ke kau. Tapi inan tu no harapan-harapan jaket tu kau mudah-mudahan tekale kau. Jadi kita ngendak pian keadaan ni maung lah dinakan. Jadi dong kam lupa tarus je kamu semua kami tak RTM sudah pasti ni untuk mekali yang sahianya di RTM eko. Jadi ya tarus je semua kita sebentar jam 5 kemupkan kita akan kali abar-abar diumlat. Sekacap jo lagi kang kita kali lagu kata Soro Fazli Bunga Selasih tak seren sama alap mana.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sara Elum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepung Ngabut Telumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembangian Ti Jumlah Ramai Buli Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Besikotan Narusan Pautan HTTPS pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat. Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali. Suntuk kalapan yang buli tu tanti. Gaya lum kok berbelanja. Ngurus kewangan engkau alap. Berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti. Setarus ni, betutur engkau sopan kok pendong melangan diri. Sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong-dong-dong. Setarus ni, muatno keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat perkoroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo. Dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.

0: 44 minit kamu apakah kakak bersama kak DJ Z. Wow, Oktober 2026 kita serita si demangi kemuap tu kok. Yang harapan bi apa sebelanjawan 2027 insyaallah kita akan sama-sama kali ni maung taklau Jumaat siam Oktober 2026 tak jam telu 30 minit kemuap kang akan kita sare kali yang pun nak lintas langsung kang insyaallah. Jadi maung kita akan sama-sama kali lah agak kue ya. Ha kok pian serita ni sama-sama agati. Yang penting kita boleh nasi kali harapan-harapan bangan pengkali-pengkali. Tihas ni jangan sama dembangi kemuap tu. Terima kasih bagi kongsi kok kita dembangi kemuap tu kok. Jadi yang kita ingin dapat sekejap lagi kita akan kali yang tu abar-abar dia melat. Jadi kali tidak tahu di kok lagi harapan le kata kita ampun pengkali pan kok. Jadi sama-sama kali ti sain barat pemaksun tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
0: Salam.
1: Semoga sihat-sihat tu selalu. Itu Pak Maso. Bagi belanjawan 2020 itu tu mudah-mudahan bagi pesat-pesat kerajaan Malaysia tu binaan pang kenaikan. Sebab BPM siaran sama Allah bana.
0: Enak masing-masing ku harapan ni sambil sorok ku membuli ni. Terima kasih selalu bana para jemaah sentiasa semua nak sokongan kami dan manggil kemap tu ko. Sentiasa unjo makali ta sahabat BFM sekung si abar sambil-sambil pan kiti berdayaklah ko dinakan. Jadi enak si para jemaah harapan-harapan selangga Gunung Kinabalu ko yang boleh penlua lebangan kiti amun pengkala-pengkala dan manggil kemap tu sudah pasti ni para jemaah belanjawan tukang ke ko sekadar di kau angka ko pan peruntukan. Tapi barajama tak sebalik setiap angka ya mesti unjo ko barajama keluarga yang ingin hidup gaya lagi selesa un anak mura yang mungkin tengah memiap peluang ko un yang mak yang mikir barajama masa muda anak-anak ni ko pan un rakyat meluar bandar anu barajama mengharap kemudian asas anu lagi alap yan panarapan ti semoga barajama belanjawan 2027 tekang akan mau kalapan terakyat ko pan penanggunan anu banda-banda tersolek ti semimon. Jadi terima kasih pan tabangan semimon mengkaleh semimon yang boy notes fungsi pandangan bersama ko DJ Z dan bangi kamu tu tak siaran sama alap bana barajamu ko belanjawan 2027 tu barajamu yan harapan ti mungkin nya somo tapi sudah pasti matlamat ti somo ko ingin keluman yang lagi alap. Jadi pian ko pian pan agati pian yang bercerita maung tak balikan ku semoga 2026 tak jam telu telumpuk min kemuap selepas ni tak RTM lah minggu-minggu pan kau beli kali ni ko ha buka kamar RTM klik panun pan me ko. Jadi kita akan posok dia musik mana berabar dia melat sekejap lagi tak jam 5 kemuap ko pan segmen pemupusan kang segmen mini-mini lagu kom aku lagu kang kang kita akan pasang ni tak torong lah dinakan lah. Terima kasih boy barajomo sama-sama nut gerombia sama kau kita dembangi kemuap tu dinakan. Jadi berdaya kita kau lagu tu terseran sama alapan.

Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tion dia mata ini yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi eng ruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagen daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekatak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Bertukar tajuk-tajuk kabar kemuap tu, MC-MC ngendak balik kesesuaian premis untuk Pusat Nadi Uzur. Pembukaan Pusat Nadi Inanam Central, ngelengkapan Datus Terlumput Dua Nadi Tak Sabar. Assalamualaikum, Kepan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oleh, Diom Abar Sabah VFM, Siaran Bajau, Link Sama. Suruhanjaya Komunikasi Kepan Multimedia Malaysia, MC-MC akan ngendak balik tungan premis anu ngam diam dedangai Pusat Merag Maklumat Nasional Nadi anu nyeleburan to betabana no ko pantorong taun tu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Nadil Mara pikak tu pan diam ngempastian setiap nadi anu beroperasi tarus untak diam keadaan anu alap ko pan relevan tak komuniti setempat.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Datuk Seri Fahmi Marak Bege, diom sidang media Bojong Rasmian Nadi Inanam Central Tak Kota Kinabalu. Barat beliau sekiranya un keperluan mendesak untuk naguk balik nadi tak tungan anu lagi strategik, tindakan setutan akan nindok oleh MCMC. Pikat penampak alapan tepan ni jangka akan muan ke alapan lagi alap kopan lagi oil.

0: Yo, tak komuniti setempat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Sentral kelengkapan Semimon Datus Telumput Duo Nadi tak sabar. Terdepan kejadian jumlah rangkaian tak seluruh negara deribu siam put siam buat Nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Padil Mara, pemoyon rangkaian depan mentagap lagi akses masyarakat tak pembelajaran, penanggunan kemahiran, pekerjuan, kopan, ekonomi digital. Ustaz Tupan Muan Pengendan tak bangun masyarakat luar bandar. Muan Galapan kopan peluang digital nyak payah ngembanan komuniti masing-masing. Selain ni, kulit ngejana pengkulian kopan numbang tak penanggunan komuniti.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datuk Seri Fahmi, Nadi Inanam Betiru beroperasi setiap pulau kecuali Suti Umum, Nimpon, Wau, Sensaung, Ngabut, Limau, Kemuap. Diom Perkembangan Ahli Datuk Seri Fahmi Mara perintah prihatin kok keluhan bangan peniaga kadir fizikal anu terjejas sebab persaingan sengit platform e-dagang. Perkara tu pun boy beneran tak peringkat jemaah menteri setutan rayuan peniaga supaya peniagaan konvensional tarus setura lindung lekat yo tarus tura jejas.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Kementerian Komunikasi Kopan MCMC Nut Ngendo maklum tukonan anu nyodop oleh syarikat kurier tempatan setutan monopoli segelintir platform e-dagang anu cuma makai di kaup perkhidmatan kurier. Sebagai pika awal, MCMC ai mau semimon platform e-dagang terbiak di lau. Setutan koe di kaup setumuan khas akan menuat mekebiak Menteri Komunikasi Kopan Menteri Pelaburan Perdagangan Kopan Industri Datuk Seri Johari Gani bersombong ke platform e-dagang cuma pun kadai Kopan Pengusaha PKS anu terak jejas. Sebab jualan produk terlalu murah antau dia rego pasaran anu mungkin muan kesan negatif tak perniagaan gai. Diom Perkembangan Ahli Datuk Seri Fahmi Mara 1247 orang penutan nutan program One Nadi One Prom Engineer tak seluruh negara terposok 0500 tiap orang penutan dekat Sabah Ngabut Betiro. Program apan muan pendedahan tak komuniti untuk ngerati kopan makai kecerdasan buatan AI secara praktikal. Inisiatif terbiak nut muka peluang tembangan masyarakat luar bandar dia bertanggung kemahiran nut penerluan lek pasaran pekerjuan. Terpasok no, pekerjuan anu bengen nilai langa kopan bekerja lekat tak jarak tio. Pensikotan tupan ngejadian nadi ngai kok sekadar pusat akses digital kopan nut bengen peranan sebagai hub penanggunan bakat kopan kemahiran masa muda.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Kementerian Kesihatan KKM sedang ngenda pelaksanaan kota khusus Telumpuk Pedatus untuk lanjutan kepekaran. Nutan hadiah latihan persekutuan HLP tak pegawai petuasan dan berkhidmat tak Sabah Kopan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara PKN ruah komitmen untuk mengangkat Kopan Ngemertabat, Kopan Muan Pengerguan Pengorbanan tak semimuan pegawai petuasan anu berkhidmat tak kedua-dua lah terbiar. Lekat 1,650 slot pengajian dia HLP, kira-kira Telumpuk Pedatus bersemun kot 500 orang. Ain tenagu lek. Terkhusus tak pegawai petuasan tak Sabak Kopan Sarawak. Beliau marak bagi tak Dewan Negara. Ngabut 7 Oktober, 336 lekat 520 orang pegawai petuasan tak Sabak ain ngelapor diri tak jawatan tebia. Kopan selebih ni gagal ngelapor diri. Yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman nutan acara nimbak sampangan latihan nimbak kompetensi Division Kelima Infanteri Malaysia tak lapang sasar nimbak Kota Blun. Tun Musa Aman nut nerima taklimat lekat pegawai ATM setutan program kopan latihan tebia. Dia melatihan tebia Tun Musa melan latihan nimbak makai dedangai jenis aset anu boys nerdion. Latihan anupan bagian tujuan muan pendedahan tak Tun Musa selan peranan tahap kesiapsiagaan kopan keupayaan aset pertahanan ATM. Dia mendukung usaha dia bertanggap pertahanan kopan keselamatan khusus ni tak Sabah. Latihan apa nut jadi dikau platform dia mempunyai kompetensi kemahiran pengendalian persenjataan kopan tahap kesiapsiagaan anggota dia membuat tugas kopan tanggungjawab anu boi tua amanah. Simulasi persidangan Parlimen Taskul boleh meluak generasi pemimpin anu bengen kualiti tak masa akan teko. Selain muan pendedahan, selain prosedur perbahasan, program pan nut mentuk keyakinan diri, disiplin, kopan tanggungjawab pelajar. Fokal pesan kebangsuan Kementerian Pendidikan Datuk Muhammad Arif Tun Sekaran Marak, kemampuan pelajar bentang kopan bahas isu diom simulasi tebiak boleh jadi dikau lagi platform penanggungan karakter anu berkesan.
1: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: Beliau tenemuan bojong rasmian persidangan Parlimen SM Lasel kali ke-62 tak Tanjung Aro. Datuk Arifan nut muan serangan supaya program dokon ke UGE penoyo lagi tak sekul ali tak seluruh lat. Ngabut betiru cuma SM Lasel Tanjung Aruk muat program tu. Dengan penolong pegawai ehwal ekonomi Dembua agensi kerajaan ngakun nyak salah tak sepumpat pertuduhan sekait tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Suspek Telumpuk 7 tahun ngakun nyak salah. Bojo semimon pertuduhan benoso tak munda hakim Andi Razali Jaya A. Dadi tak mahkamah khas rasuah Sandakan. Lekat jumlah siam pertuduhan ni dakwa muat lekat Ogos ngabut September 2023 kopan 5 lagi lekat April ngabut Mei 2024. Pertuduhan yang mekebiak tuntutan makai invoice palsu, mekebiak pembekalan makanan, barangan mata, hamper kopan tuntutan. Untuk perkhidmatan sistem siar raya anu ni dakwa niat benuat sepenuh ni. Mahkamah pan mekebana tertuduh ni ingkot jamin RM10,000, ingkot deposit RM5,000 ke pandangan penjamin tempatan. Selain teruk arang lapor diri Dembuan Tedoh, tak pejabat SPRM tersikot. Pengurusan kes 5 November munda, kopan perbisuruan antara dikau antara Dembangi ngabut 5 Februari 2027. Pendakwaan pan nyurus lek timbalan pendakwa rakyat, Rustam Sanib, kopan tertuduh ni wakilan peguam Syarata Masyaroh John Ridwan Lincoln. Sebagai penombol, petukar aku tajuk-tajuk abar entedoh lagi. MCMC teliti balik sesuaian premis untuk Pusat Nadi Uzur. Pembukaan Pusat Nadi Inanam Central ngelengkapan Datus Telumpuk Dua Nadi tak Sabah. Begini abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekas seksyen berita awal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Dan kan terima kasih kita tukar no, tak segmen pemupusan dan manggil kemab tu. Kau pandai isi aku berkali abar tu. Barat gaya uran londo semenemen luar. Bana ke si go ah?
1: Rojo londo si Zi. Rojo londo stratino aku si. Boleh ngedari anakku. Boleh ngedari anakku ngedari sekolah agama. Sorok mulai pitu eh. Uran ngeren tubok.
0: Bidung no berngendo anak no berngeren tu
1: bana.
0: Waalaikumsalam. Iya nya pada bana. Uran sampai melor eh?
1: Uran.
0: Nya kau ngai ke uran ngermi ah?
1: Uran
0: Ian. Ian ya, uran londos. Uran no bara Amir Dola tu. Bara sekai ngindam dok cek. Iya nya tapi ya manja sini keke hujan sudah ber. Uran no bara ni. Minggu lagi tu si marak mitu tu. KB pan bara gai. Ngakal para black angel.
1: Uran berebukan.
0: Akan buat lagu no kami.
1: Akan ingin jadi okay, sapik guest star.
0: Baraknya londos mana uran memang luar eh. Jadi amu londos palap-palap kami dinakan na.
1: Yeah.
0: Jadi pasti baru dong kasi mi.
1: Macam 5 minit. Keke lah area keke 5 minit
0: lah, bau ni, oh bau depan lah. Terus yang runtubuk bagi. Yeah,
1: iya. Buat ni runtubuk. Bup labu oh basek terus.
0: Dah kerusuhan mana lain nak tutur meh?
1: Iya sebab kita kok ling jomo kadang-kadang un jomo yang nak ingin tahu uran.
0: Sian ne?
1: Iya berjomo-jomo yang mungkin
0: kau yang ingin tega lah aku telah sejukkan kali ah.
1: Iya mungkin kerja meluar kok jadi uran susah dek kerja.
0: Lebih-lebih lagi amun jomo pengen ya ne mi ben kawin-kawinan selalu kok ben sedio no memang meluar eh.
1: Paling kok pedih ne ngai lah kok pedih ate pun tapi kok kegigitan. Kok kegigitan bila kau ai ngusek kereta.
0: Aha.
1: Ngilat no kereta no tu.
0: Iha.
1: Amun tu kita bongon jomo sembirai wow ngilat banak kereta DJ kok.
0: Ha.
1: Bo ni uran.
0: Ada ke segala awak ni kok?
1: Mana kau macam Subhanallah.
0: Alhamdulillah. Kau.
1: Ya, benar-benar. Amun kau, boy-boy kau musik kereta tapi bayar
0: uran. Kau nak tepi oso bana, no kita teruak bagi kau, mi.
1: Oh, jadi kau tu nerimo selalu lah.
0: Nerimo, kita redo, mi.
1: Amun kau tak berlut uran. Duangan.
0: Sapik jester kau.
1: Di kau ini. Ya,
0: barat ni dong pau no uran aja, barat gay. Dong pau no uran ne.
1: Nyalah kita kami ni mau.
0: Kami
1: nya
0: mau. Kami nya mau, tapi Sapik Jester mau ni. Pendulin bio.
1: Oi, bebemian no. Ngong-ngong.
0: Pendulin bio ah?
1: Ui, cerita ni Sapik selain yo ben lagu uran tu, unik di kau eh.
0: Elindo eh.
1: Di kau jopak kuku. Terimuno aku. Aku ni lawak, kau jo lawak. Dong no kita sama-sama lawak.
0: Ini nanti kan dia tidak akan.

0: Ya, terima kasih kakak bersama kakak siaran sama. Wow, easy oleh. Sadar dan tersadar tiun lagi 17 minit tengok orang putih kau.
1: Dengan izin lah. Jadi 10 minit lagi. 10 minit apa ni?
0: Putih. Astagfirullah. Maaf dinakan. Aku ay bingung aku ngendak join Lukas tu. Nak cakap tiba-tiba hujung minggu. Berani lupa sudahkah hari ini?
1: Oh, anak terkelipat ni no. Tapi pian kau pian, terima kasih seminan yang akan bersama kau kita bagi ke muap tu kau.
0: Ya bana.
1: Ha, lagi sini lagi jam 3 ngabut no betiru tu torong-torong no. Mi pergi no doa no mi.
0: Ya.
1: Ha, kau. Jadi para-para pun tapi mi aku sudah plus kajap nyak no uran.
0: Ian abadi.
1: Kali berpelimpas cakap kali ya.
0: Ini lah.
1: Tapi untuk dengan kawasan kali. Sodot ni. Okeylah. Dong terkelipat pindahkan yang kau pian pan bara jomo maung kita semua-semua akan ngagat belanjawan 2024 pitu.
0: Yeah.
1: Tak jam telu 30 minit kemuap sudah pasti tak RTM dinakan. Nah, 34 station kau makan kali. Kau pandam kau boleh ngedak kang tak TV 1 kang kau iko bana bara jomo info-info iko bana ndak ti yang sedion le RTM. Ah, pasal belanjawan-belanjawan tu. Jadi ngaget kamu semua-semua mau boleh kamu ngendak tu tanpa kami tak RTM klik pan dok sanang kamu kolek info kok yang penting pengen line internet jo sanang kamu ngendak kok sudah pasti mau yo akan impun terus sangat jadi kita ampun siaran eh memang kita akan kali belanjawan lah kok mi
0: kali belanjawan mau jadi dok kamu tegak ini DJ tu nak bertutur ini nyawun soro DJ kena mau belanjawan pukul telu 30 minit kemuap jadi memang belanjawan yang siar kami sampai habis siaran.
1: Jadi agatilah mudah-mudahan yang alap-alap un lah kok ni kan.
0: Ya, amun kau zian yang paku no, amun kau lah, amun
1: paku,
0: kau.
1: Paku nyawun paku umi, aku paku mudah-mudahan semua yang benarnya lagi alap. Yang pasti semimun untuk kealapan rakyat. Wah, tapi amun boleh kok aku ingin mana rego rumah tak sabar tu kok penemu rada do kita.
0: Rumah tak sabar kok.
1: Mana.
0: Aku kok ingin aku ikut peluang pekerjaan.
1: Bana mi.
0: Supaya jomo-jomo tinik payah mengogok puk.
1: Kok, mitu pan boleh no.
0: Kok bana sampai ngogok Jepun, ngogok Korea, ngogok China, ngogok Australia.
1: Terpaksa ngembanan barat jomo-jomo tersayang sebab untuk memia barat jomo tu
0: mia. Mensuari.
1: Entah tak ah. Tapi yang pernah agak timau sudah pasti ni barat jom mesti un yang pun positif tak ah. Jadi agak ti jawab yang cerita ni mau. Kau pan tabangan dinakan semimon. Terima kasih. Baik terus jawab semua kau kami dan bagi kamu waktu tu mendangin buat lagu lo sempat pasang kami untuk kam semimon.
0: Okey, kita berdaya dok kau lagu tu easy.
1: Kasih ti sampai matai. Ui.
0: Kau pan kau niat jujur maku.
1: Mana kau niat jujur meh?
0: Kadang-kadang amun aku jadi jomo ketelu.
1: Seren sama.
0: Lepas nak.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.
1: Mangsukul sebab mekale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam habal lahat sabah BFM siaran bajau hiling sama. MC-MC naliti pabalik kataluan kawasan mapusat nadi hingga gabukna. Pembukaan pusat nadi mainanam sentral langkapna ratus telumpuk karua nadi Mas Sabah. Berita selanjutnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC matong tahun ini akan meneliti pabalik kataluan kawasan makarangai pusat sebaran maklumat nasional nadi hingga nilapolan gabukna. Menteri Komunikasi Datuk Seri Pami Fadi Langhaka Halik Inaani akok makakila-kila sakahabak nadi yahni buka nui mariam keadaan ahab maka patuju komuniti da paglahat. Datuk Seri Fahmi yang Ahaka Butih mariam sidang media by PN yang rasmian nadi inanam sentral mako di Kinabalu. Yuk beliau lagi bang ia ania keperluan aginot pementaan pabalik nadi ni tagahan labi strategik maka nui ni pengakalan he MCMC. Hali pemahapan ina ani maitu ni jangka mampu muan hea kehapan analuak rusap manfaat labi aluha tujuh komuniti dapat lahat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Sentral Makah Palangkap Kamimun Rahatus Tulumpuk Kedua Nadi Mas Sabah mintada makah penjari heka rangkaian masa kalibut negara rakayuk ngibu siampu kasiam nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Pahmi Yang Haka pemaluahan rangkaian ina ini maka pahogpot akses masyarakat tujuh pemanaraan pembangunan kemahiran penghinangan maka ekonomi digital. Usaha ina ini rusab angilah ngilahan masyarakat luasan bandal hingga manfaat peluang digital minsan ambalna supaya angabahan komuniti kania-kania. Sedi min hei, maka kono pendapatan, maka tawang tujuh pembangunan ekonomi.

0: Mariam pal kala sedih dah tu sri pahami yang matua pemerintah maka keengunan masalah peniaga maka kadai hingga mekat he sabab magabuk toongan na ma idagang. Pal kala ina ani diungkit ma bahata jamaah menteri susulan rayuan peniaga ako pagniagaan konvensional nui ni jagahan mindu mag masalah. Kementerian Komunikasi dan MCMC rusab angelagila masalah ia ni sabu company Korea tempatan susulan min nia peluak kesihatan mantag idagang hal amakai dah kayu perikmatan Korea. Salaku hali awal MCMC baina angalinganan kamimon mantag idagang tumabia. Susulan min hee dah kayu pagbakan khas nihinang antara Menteri Komunikasi Rusab, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani magbea maka mantag idagang aah rapuna kadai maka pengusaha PKS hingga mag masalah. Kasudahan pama bilihan ayai akalandu aluhai atau mario harga pasaran marai ambal muan kahapan tujuh perniagaan sigam. Sagana karanakan ni sagon nom 5 minit ko habitu akan pasod nah waktu solat parduh magharib makota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah o waktuna. Mario umpal kala sedih datu Sri Pahami amatua dan ibu 240 kapitu puhu maka beak program rakayu nadi rakayu perompet engineer masa kalibut nagata pasodna 500 siam pamiaan masaba ongkon iti. Program minaani ni peredahan tujuh komuniti ako tahati maka pinah biasa amakai AI kecederasan buatan. Hali inaani rusab amuka peluang tujuh masyarakat luasan bandal amangun kemahiran ia diperlu mah tagahan paghinangan. Pasodna paghinangan tagah keuntungan nahia maka maghinang min kalawakan. Cara inaani maka pemenjarih nadi enggak ikahal mantag akses digital sago rusab abahala selaku hab pembangunan kemahiran mamasa sinong.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

At balhat iti luas namin sa PBFM siaran Bajaw Hiling Sama. Kementerian Kesehatan KKM Mariom analutan pamalanjalan kota khusus Tulumpuk Pahatus ma panambungan kapakaran. Min hadiah latihan persekutuan HLP 7 pegawai perubatan hingga makhikmat Masabah maka Sarawak. Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Angahaka ina ani yana kengonan untuk mengket martabat rusap heka logma pengubalan kamimon pegawai perubatan hingga makhikmat makarurua lahat ina ani. Min rangibu 650 slot pengajian Mariom HLLP lekoman tulumpu pahatus saliru 500 mantang khusus 7 pegawai perubatan Masabah maka Sarawak. Beliau ngahaka betihe ma Dewan Negara. Ongkon pitu halibulan sangpu 330 kanom min 520 kawalu pegawai perubatan Masabah bainah lapo diri mahinang ina ani. Manakala lawina min heka hee gagal lapo diri. Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman amia acara animbak magsambahata maka latihan animbak kompetensi Division Kelima Infantry Malaysia melapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa Rusa benalima taklimat min pegawai ATM pasal program maka latihan ina ani. Mariam latihan ina ani Tun Musa mea latihan animbak amakai rakarangai jenis aset ia baini sediahan. 7 latihan amaradahan 7 Tun Musa pasal hek bahala hek magsakap rusab keupayaan aset pertahanan maka keselamatan palagi nama Sabah. Latihan rusab menjadi mantak pemasungan kompetensi, kemahiran, angantanan baanan senjata, rusab hek magsakap anggota Mariom amalan jalan hinang maka amahlut ma amana. Simulasi persidangan Parlimen Ma Iskul mampu maka peluas generasi pemimpin taga kualiti Mamasa Sinong. Sedih min amaredahan pasal prosedur pembahasan program rusab maka mewujud keyakinan ri disiplin maka bahala maka nak iskul. Poka Fasen Kebangsaan Kementerian Pendidikan Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Angahaka kemampuan makanak iskul amua maka magbahas palkala Mariam simulasi ina ani mampu mencari maka pandaan kemampuan akahab. Beliau nibak bai PN ang rasmian persidangan Parlimen SM Lasel ka nompuk karuah Matanjung Aru. Datuk Arif Rusab amatak gara aku program butina ani ni paluha ani iskul sedih masa kalibut laha. Ongkon iti hal SM Lasel Tanjung Aru amalan jalan program ina ni. Dengan penolong pegawai hal Pabadi Kuhabar dengan penolong pegawai ehwal ekonomi da kayu agensi perintah angakun ambalasak sangpuk kampat tunaan pasal tuntutan palsu sangpuk kalimanggibu ringgit hekakna. Tatuna terlumpuk kapitun tahun ang aku nambalasa baipin kami mon tunu tunaan dibasa marahuan hakim Andi Razil Jaya dadi ma mahkamah has rasuah sandakan min heka hee siam tunaan ni dakwah ni pahinang antara bulan walu ngabut bulan siam 2020 katulu manakala 5 lagi antara bulan 4 ngabut bulan 5 2024. Tunaan iana tuntutan amakai invoice palsu pasodna pamaluasan stok kinakan ai matak hamper maka tuntutan. Ma perkhidmatan sistem siaraya iah ni dewaan ambanilan jalan kamimon. Mahkamah muan izin mata tuna ni jamin 10,000 ringgit maka deposit 5,000 ringgit rusab dengan AA tempatan jaminan. Sedih lagi ni perintahan lapor diri mintada dan bulan maupis SPRM magsekotan.
Pengurusan Kelima Halibulan Sangpu Makassar Sinong, manakala bisala antara 1-5 Halibulan 2020 kapitu. Pendawaan di antanan hek timbalan pendawa raya Rustam Sanip, manakala tatunah magwakil mapeguam syaratah Masro John Ridwan Lincoln. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. MC-MC naliti pabalik kataluan kawasan ma pusat nadi ingga gabukna. Pemukaan pusat nadi ma inanam sentral langkap nah rahatus tulumpu karua nadi ma Sabah. Batian habal lahat koha piti baini sadian hek Sharon Raymond min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Amilasan. Salam Malaysia Madani.

0: Katauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tasatam hinabu iti iana sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe paino mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno maka luhayaan, sidaru pinariksa bohe maka insalan etom karita.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumo makale,
2: Sabah
1: FM, siaran hiling sama Mbak Nasa.

0: Katawan bika. Maikad ngekahal identity kad biasa. Sabalik na ianagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy ru pinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Harakan mag semua makale,
2: sabah
1: BFM, siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Sekon nam tulumpu katulu kohab iti. Jadi siaran Sabah FM hamba nasa baca healing sama. Jadi alawiti si ngabut na rangibu siampu kasiama Nadi pusat sebaran maklumat nasional Nadi anu selengkap na ratus tulumpu karuwe lengkap na mainanam si benani rasmian dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi dan masang rasmi. Tujuan nenan dah kayu uru tuju nikahapan badan masyarakat. Kimbo badan seluruh rakyat sekalibut lahat itu maka akses ni pamanaran badan anak-anak high school, pembangunan kemahiran, paghinangan maka ekonomi digital. Jadi naan kok tujuan nai supaya hap rangkaian internet itu misandu kita hei naik siapa pusuk-pusuk lahat ya masih lagi niat tataliponan niat. Yuksiga internet ta nah misal penting gas data rata kali tak kalipat. Jadi usaha angal lengkap 130 kedua pusat sebaran maklumat nasional Nadi ma seluruh lahat masaba itu ina ani usaha ngila-ngila ngilahan masyarakat luasan bandal ako lek manfaat peluang digital minsan ambal na suai angab bahan komuniti kanikania. Jadi bangkitan kok malatakan di akses internet ta ahab ayayuru ekonomi dari janata mindilu harta pulang nama berantakan di bertingga kita amikilan bertingga usaha-usaha ta supaya ekonomi ta yuksiga sinta itu pakonop ambal napin pakulang. Pangentoman kasilasa siadi.

0: Bangiay kam magsiga ataw magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatan. Anak-anak iya karaddahan mahumbus siga aheya magmasala kasehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kensa paru-paru, ruisab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM ke saluran aragurumurut pasukon ku I Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. MC-MC Magilong Saguli rabal ru premis ru pusor nadi ondo napu noyo. Pangukaban rapusor nadi inanam sentral nangukop ramatus talungoporam ro nadi ras Sabah. Suruhanjaya Papasalulan am Multimedia Malaysia MCMC Kulimanin Magilong Saguli rabal ru premis rakukula pusor pampatanawan ratanau nasional nadi ondo pinatanau napu noyo rapompor bilor ragitio. Menteri Papasalulan Datu Sri Fahmi Fazil Mindagu ralan raginio koson mangaru rapogonong nadi ondo mokondo pat raginoti rayus ralalom bal monsoi am matimpok ra community galama. Ia Mindagu raginio ralom rondo sidang media nalupus nampatalimpun rasmi ra nadi inanam sentral ra kota Kinabalu. Pangukaban rapusor pampatanawan ratanau nasional nadi inanam sentral nangukop rakaselengai rumatus talungopram ro nadi ras Sabah. Malingon namparuang poyo rasuang ru nadi ratitiko pamagunan rasuang 1000 siam ngopram ro nadi. Menteri Papasalulan Datu Sri Fahmi Fazil Mindagu namparuangan ranadi ti koson mampain dua poyo rasabayan rubal ru igigilan kesingkatan ru katasikan pangaplayan rakandoi am ekonomi digital ru mamagun mulu poyo mamagun sora lisar bandara. Kementerian Kaligagan KKM tatanga Magilong Saguli rapangatangan kuota khas talungopor piatus rupa parayusan ru katasikan mayara tangguang pantuluan pasisimpungan HLP ratingganai Kaligagan ondo pat reginoti nangandoi giura Sabah am Sarawak. Menteri Kaligagan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu ralan reginio koson ragogot koson mangkayang am niayok maring kuanangan ragogot rungangai tingganai Kaligagan ondo nangandoi sora karuro pagun raginio. Intor 1650 slot igigilan ondo tinimpok raganaru HLP mamar talungopor piatus kapuam 500 intok tinimpok khas koson takin ratingganai Kaligagan Rusaba am Sarawak. Yo Mindagu raginio radewan negara. Sukuraka tulu ari bulan sila kamopor mokondo suang talungatus talungoporam onom intor 500 rongoporam balu ngaulun tingganai Kaligagan ras Sabah.

nangio rakan doi raginio liliwa suo interasuang raginian ondo tinimpok raganaru HLP mamar talunga por piatus kapuam 500 intok tinimpok khas koson takin ratingganai kaligagan Rusaba am Sarawak yo mindago raginio radewan negara sukuraka tolu ari bulan sila kamopor mokondo suang talungatus talunga poram onom intor 500 rongo peram balu ngaulun tingganai kaligagan Rasaba nangio rakandoi raginio liliwa suo interasuang raginio kalimo infanteri Malaysia ralapang sasar manimba kota Belud Tun Musa niak nakala prapambalaan intora tingganai ATM pasal raina tangan am pantuluan raginio pantuluan ragili maka kuayan kosan mampakitori Tun Musa pasal rakandoi matang Balru tampasan am nayu kandaran ru rapu kamian ru ATM. Ralom mangkayang ragogot mangikang pera balru kamian am kan sayan mulupoyo sora saba. Pantuluan kapuam simulasi pansusunuran parlimen sora sikulan makandar mampaing kuala ratingganai ondo mekondo rakatasikan patra oro matongno. Suai mengani rapa pakitanan pasal rabal ru perbahasan inatangan niak koson monogom poyo rabal kaikangan ru inan disiplin am tanggung jawab ralalom lalaing sikul Focal Person Kebangsaan Kementerian Pangilaan Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Mindagu kandaran ru lalaing sikul rati ralalom mampasuku aman sunur rakapaganan ralalom simulasi raginio makandar masa ukra intok mampa singkot ora karakter ondok matimpok. Yotinom nalupus nampa talimpon rasmi rapan sunuran Parlimen SM Lasale Raka Onom Ngoporamro Giura Tanjung Aru. Yoniak nama guang raina tangan Ranogondo Palangkaan Poyo Rasikulan Rabokon Ratitikop Pagun. Tano-tano matang igondo poyo MC-MC Magilong Saguli rabal ru premis ru pusor nadi ondo napu noyo. Pangukaban rapusor nadi inanam sentral nangukop ramatus talungo peram ruo nadi rasaba. Gini noyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa tabi Malaysia Madani kansayan rarondom.

Kan sayan araronda maroka pat araka baluari bulan sila ka mopor rongari burong param onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalola na ragu murut pasisindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Ishak Rondom Ragitio jam ka tulu maparam limo nga minit ra Rondom. Boy rongan jam ti mukondo kukulay na tangan pasalulan. Malupus Azan Ishak inatangan kaulayan. Am kita mukondo pia Rondo Pambalan. Yogenia suswap raka siam hari bulan sila kamo por rong hari burung peram onom ro kalimo rajam ka talu talu ngopor ngaminit ramai ti mokondo pampat tanawan ra belanjawan rong hari burung peram tulu intor yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondoniak Menteri Ruit am pampat tanawan belanjawan rong hari burung peram tulu ti mabulimin rongogon sorangangai talu ngoporam apat station radio RTM am grandstand khas belanjawan orang hari burung operam tulu rajam ka ruo talu ngopor ngaminit ramai ti belanjawan orang hari burung ngoporam tulu menggapai ke langit mengakar ke bumi hashtag belanjawan orang hari burung operam tulu

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pansinruman rakyat alam asuku am paraison kenoponan salinutan kaulayan alungan am patandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi pitrapahan sayang am pansinruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahan sayang.

Ais no pabalan konek bal ru gaun oro rasu suap semoga ru kaupisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia bal ru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amnek ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti semugut nyak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amnek rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung nyak Kelantan Terengganu Pahang Selangor, Sarawak, amnek sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, membakut Tambunan, Keningau, Pensiangan, Sepitang, Beaufort, Suk, am Tenom, Sandakan, Kinabatangan, am Tongod, amnek Tawau, bal ragitu sukurajam ka Siam, Rondom, Raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Ampe Liliani susuap raka siam hari bulan sila kamopor rong hari burung peram onom orau ka limo rajam ka talu talu ngoper ngaminit ramai ti. Mokondo pampatanawan rabelanjawan rongari burung peram tulu intora yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondonyak Menteri Ruit am pampatanawan belanjawan rongari burung peram tulu ti belanjawan rongari burung peram tulu ti mabuli min rongogon sora ngangai talung peram apat station radio RTM am grandstand khas belanjawan rongari burung peram tulu rajam ka ruo talungoper ngaminit ramai ti belanjawan orang ribu orang peram tulu menggapai ke langit mengakar ke bumi hashtag belanjawan orang ribu orang peram tulu Rais to mengining takapi orang dari mbain dari Madi Sumbang memar rapangkeran ini ngontak kau

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulu poyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Intora ginyo ilain tojo rio kalo poyo mambali. Bacaan label rumoko ondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talu kalo motong. Intora ginio membali ra talu sumugut raka tangan, paulion talu ra intok matimpok, baguin talu pagu bulin, kan sayan roakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

0: soy.
1: Kan saya hendak kawin upahaka. Londom hitu inatangan kalayan taka, peringohon meramuyun, talu poyo liliwa numatu takar haling. Liliwa kesa, ininggalanan ra lolondoy. Ondori nakam rekampung mamaitom, ra daerah aborok kemabung, pinasuku nukumpulan intor mamaitom. Liliwa karwo, ininggalanan ra kinawa nubambanging, rinakam rekampung bigor, ra daerah nabawan, pinasuku nukumpulan intora bigor. Liliwa katalu, ininggalanan ra kudiding, ondori nakam rekampung ansip keningau, pinasukuri timah am rangan-rangan. Ringuhotaka talu liliwa numatuotaka rahaling.

Obogat kau kita mukana pia ronda pemelan ya gini suswa prakasya mari bulan silaka mopor rong ari borong para monom oroka limo rajam ka talu talu ngopor ngamini ramai ti mokondo pampat tanawan ora belanjawan rong ari borong param tulu intori yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondoniak Menteri Ruit am pampat tanawan belanjawan rong ari borong param tulu ti mabeli min iningon Gia sora ngangai talu ngoporam apat station radio RTM am grandstand khas belanjawan orang ribu ngoporam dulu rajam ka ruo talu ngopor ngaminit ramai ti belanjawan orang ribu ngoporam dulu menggapai ke langit mengakar ke bumi hashtag belanjawan orang ribu ngoporam dulu.

0: Timpakon rangangay calon paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpunayo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasaukan mapaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosanda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligaran duinan, lumingat, kapal pandang masaw.

am gitu yang mukondo tanau nak baguin tora kementerian raralom pagun ragana ketingganayan parinta madani ondo tininggana iri yang amat berhormat perdana menteri Dato Sri Anwar Ibrahim kosonra gogot menelingapu raka paganan mamagun intora pamagunan Myanmar ondo nagiru intora Myanmar kapuam pelarian rayus salingapon mai araralan pan susunuran kapuam diplomasi Amposru pansusunuran Malaysia Myanmar 1,496 ngaulun pelarian intora Myanmar nasulut inataran muli ralom fasa kesa rauli takon matimpok am maya araturan rio mampalio rabal ro kamian dokumentasi am nyayuk pangiawan intora ilo ondo nakalabit aralan regitu koson mampain dua poyo rabal ro katingenayan menelingapu raka paganan migrasi ralabi matuyu ammarayusan Indonesia tanau naka bagun tor kementerian ralalom pagun Rais nama kena pia bilin ento orang arangan takau dan ngat ora bilin ni lorondo mararai tigura TikTok live mai ko senentori anak kampung kan sayan ararondom DJ ento ora sepitang kono paring kondangan Ulun-ulun sepitang kan sayan rarondom anak kampung. Amukunnya kerangan takau i Helen Yong nangatora bilino kono kan sayan rarondom DJ am ngangai rangan-rangan gira TikTok kono monsoi paling kunangan Helen Yong kan sayan rarondom gamau kepana Raisak Maligag Ragiuno. Kalau nak melelenan, rangan takau i jinak onom-onom nang atora bilino konokan sayan ararondom DJ Rumasam kan sayan ararondom jinak pagigi lain Ragiuno gama moncoin sok Ragiuno Rais nama gini takapi orang dorimbai intari Steven Jimin Leon Pamagunan, ini ngontak kau.

0: Rondo intara paliso monsoi am matanda, yakinyo, kalau majanjan patumi balos am mangkara raga tangan ru ulun bokon. Kalau majanjan ralom balanja rupaya, rio mapandai menali ngapur rabal ruruit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat maki mensunur am magayam. Kalau sumaung ra ati-ati bala, pat membal raka patasan. Am kalau majanjan mengalap rakanon am inumon, kosan magalung rakaligagan ruinan galuma.
1: Rasa mengenai tak apa, ronda rimbain dari Mina Anik, Makadaku, Odo Dugaring. Ini ngontak kau rinote.

0: Igondo ke kara tagau, pat magilong rajingit terus sasangulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula raka bansalan rukuangno. Malaut selaka malawo. Yono mangkait raliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalau poloson ilo gumula galama. Tayaron takau masa takau, manginging, mangani era ragu-ragu monsai manimayo, am kalau mangu. Amun mansur guang, kalau tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapasambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kaligagan mental. Rondok karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginyo, ralan kesa mamali. Intornio rapogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration amkaluagan mampajingit ramamis tojo.
1: Aisno kita mukanda pia bilin inta rangarangan takan dan ngetora bilin ila rondo mararai ti kesan intari Mayani Emma Abdul Malik kan sayan ara rondo monsoi sabab VFM kono paring kondangan Mayani Emma Abdul Malik kan sayan ara rondo mukoni nak rangan takau imes ngetora bilin no kono kan sayan ara rondo paring kondangan mes Amin tori daik cik nang atora bilino kansayan ararondom RTM Sabah kansayan ararondom am kansen pagarak kandai min paling kurangan daik cik kansayan ararondom. Aliluar gini mo kanina karanganan takaon dalang ang atora bilinilo giura Facebook Live My kasunan tori Sabin Kangut I Marajun Marajun, I Ibra Mat Akib, I Julius Wong Wong, I Roman Rings, I Ipol Irik, I Justin Justin, I Nancy Lian, I Elizabeth Beth. Rangan-rangan tau kau ti nang atara bilini londom nogondo konilokan sayan ara rondom. Paring konangan rangan-rangan, rangan-rangan tau kau ti nang atara bilini gira Facebook Live My paring konangan. Takapi orang dari Mbak, dari Rubin Banat, Lansan Kalona Saboy. Ini ngontak kau.

0: Kami serangan datang tabit Malaysia Madani. Itinat kabarit na kainan pulang kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. MCMC manarisid kagug kainan montok longkod nadi narag. Pungkaban longkod nadi inanam central ganapon kapamaganap hatus talunahap ng dua nadi id Sabah. Kabar penpano. Suruhanjaya Komunikasi ang Multimedia Malaysia MCMC menerisid kagu nung kasudong pot pipiro longkod sebaran maklumat nasional nadi di pinaruput narag.co.pusan datang diti. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Minoberes lang dilo untuk papatantu tikit nadi di nukaban terimod osenong o milagunan dat magigian nakayaran.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Datuk Seri Fahmi pidapaila dilo untuk pertimbangan kabar di Kepongau pidapahimagan nadi inanam sentral id Kota Kinabalu. Kadau nungki harot kegunaan mentok papawali nadi kemagayanan lebih kesudang lang sumusuhut papanahan dot MCMC lang pengin serangan di lopi kikira kapan hak wayat dosudang kegunaan lebih tagaya kumat magigian na kayanan. Pungkaban longkod sebaran maklumat nasional nadi inanam sentral lopo nga loko pamaganap kain sanay hatus talunah padam dua nadi id Sabah ginom kain sanay na pointong kapagun nga seribu siam na padam siam nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil Minoberes kapatangkapan piramutan dilo kanu papagirat keunuan dat magigian kemapin balajaran keburuan kemilan pakarajaan ekonomi digital. Inggi saman dilo nga maneguang negi kumat magigian labus kakalayan memaguna kepiog kesiwatan digital miampaid aw lumabus mantat labus kakalayan saya kemagihum keunuan menakodong kumat keburuan dat magigian.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datuk Seri Fahmi, nadi inanam ukaban tikin tadao saya katarao kondarangan ketimpun jam kewalu kesaban gisem jam kelima sesedepan. Iteraitan suai Datuk Seri Fahmi pidapailo perintah apuso kumad kabelingkangan dat dudumagang kikadai dit asan segan menengki segulu dudumagang id platform i dagang. Hal dilo na berus id nayatan tidimungan menteri mantana kepekianuan dat dudumagang maid pengindapuan kikadai tinggaligan AUN daratan.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Kementerian Komunikasi MCMC nga apusaw nagid hal di teguangan dot company courier no kayanan mantano penaisan walk-on platform e-dagang di memagunan istana serupu karaja courier. Montok lang kapagulo, MCMC ruminoba ensalan platform e-dagang kohampit di kanihab. Manta di laporan isa piruban papahampit Menteri Komunikasi Nagi Menteri Kepapuan Pidagangan Pemernan Datuk Seri Johari Gani miampai platform e-dagang sanganugaday mengusaha BKS di daratan manta ng kapagangan babarang adalan kesiribagatang di kepegawit wayad au osadong

0: at pengidapuan diala. Iterita suai Datu Seri Fahmi Pidapailo 1280 turut tutumanud program Satu Nadi Satu Prom Engineer id Bentong Kepegun kampaino 500 siam ketanudan id Sabah Gisemliti. Program bila menuduk lut magigian memarati memaguna kecerdasan buatan AI. Inggi saman dilo ngang mengungkap negi kesiwatan, pemahat magigian labus kekadayan, pepoburu kemilaan dit gunaan dat pakarajaan. Iti kampaina keraja takawas gaji kukumaraja mantad sedu. Karlana dilo pepesiliun nadi, okono pekolongkod keromutan digital ngakitunggungan negi sebagai hub keburuan Thailand kemilaan timput terikat.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Kementerian Kelidasan KKM maksud menerisit kepaharan Kota Pinatubod Tulunah Upad Bihatus Mentok Kotilamusan Kabalon Mayati Tungkap Pinsing Basan Pisampuruan HLP Kumad Dufisir Pengbatan di Pengkaraja Idsaba Om Sarawak Menteri Kelidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Minaburus Lang Nopadilang Mentok Pengkawas Mamagatang Kerajaan Aisaran Dufisir Pengbatan di Kumaraja Id Kedua-dua Pagundila Mantan 1,650 Slot kesikulan istribad HLP Somok telunah pad bihatus kapibagal 500 kayanan patamadan kumad dupisar pengbatan id Sabah Om Sarawak yao pinapayla dila i Dewan Negara gisam kanihap telunah pada manam mantat 500 duanah pada walu dupisar pengbatan id Sabah nak register mantok karaja dila om wakanapa nga aw binangai register Melahingan tagay pagun Sabah dan Musa Aman tuminanud ababayan menimbak kopihondot pinsing basan menimbak kompetensi Division Kelima Infantry Malaysia i lapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa ngamina kidongologi Bobrosen mantan Officer ATM kehompit program om pinsing basan dilo. Untuk pinsing basan dilo Tun Musa minsing bas menimbak binamaguna pipira bansan aset dit pinasedia. Pinsing basan dilo papailo kumadi Tun Musa karet tenggungan rentab kesediaan om negi kegarisan aset ketinggalan dot ATM isa lam manakadung inggisaman papagirot ketinggalan lalabina id Sabah pinsing basan nga nasilyo nagit impohon mentok papaingkawas kompetensi kamilan pengludan sindata om negi rentab kesediaan dot puru paparaw karaja om tenggungan dit pinatahak Simulasi pitimungan Parlimen di Sikul kanu papalabus sukad wagu memuruan di tesenang di timpun terikat. Saya ke menuduk kerait keturan pibarasan program bila ngak kepada ridong negi ketumayan tinan disiplin om tanggungan dan sesemikul. Fokal pesan kebangsaan Kementerian Belajaran Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Minaburus Pahimbaguyan dan Sesemikul Papaintalang Mugibaw Barus Hal Mayad Simulasi Dilo Kanud Silihon dan Impohon Papaburud Kawawaya Dit Labi Kiwaya
1: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: Ya, riduba di kepongo pidok pahimagan pitimungan parlimen SM Lasal ke 62 di Tanjung Aru. Idato Arif ngaminang atak lagi mayadot program mibagal dila potong kapan kumasikul suai idpaintang kapagun. Gisam diti SM Lasal Tanjung Aru na kiharaot program diti. Idpangpusan sekutaw kawaguti tuludot kabar-kabar. MCMC menarisid kagug koyanan montok longkot nadi narag. Pungkaban longkot nadi inanam sentral kapomagunap hatus talunap gram dua nadi id Sabah. Ngka kanat kabar nuludi Sharon Raymond mantas section berita awal semasa pinadalin kuid keselimbahan berus dusun. Salam Malaysia Madani.

Kopi serangan tuan-tuan, tapi yang kau kopi serangan makin orang kawal geriti keselibahan baru susun. Baik dah, tuan-tuan terau ke apa, tiap aku DJ Flores Philip, miampai kau geri kayu, mayariti keselibahan baru susun. Alasan dah ada ambulutan aku di kayu, disem dua jam ke hopedam dua datang atuan ngintik ya. Papirang aku di kayu dah sinding, pemalis tak ginawa. Namat makin orang sining-sining, lega-lega tanda tap-tap. Matius, kebisanangan datang tuan kumadia, posisi kau tu makin dengau. Jurisa, asalang tuan lagi kumadia. Abi JG, asalang tuan lagi. Alice Bean, posisi kau tu makin dengau. Pinangaw ko na pala yung timpo diti nga ang susunang da alida sa tinan kumadit master diti papanaw da kurita pengurang diti kaslimbahan beres dusun kapis tenangan da tuang kumadit dia intang-intang di tindalanan kada kasiaw teman dat kauturan may da tinang na pori katanu nga susunang at karikatan susunang at kapapanahay mamalis sa ginawa, may ampayat magkinawang sining-sining dusun dat tuang iti. May panimpunan, arihan ako parang o dat sinding, apaglodi, kinawa pa di kayo, tiyo.

0: I t'agau de pa, qui guna, que pia magida uaig di chabagal, mantan que uaig domis. Magidum, anam, gisam, walu que la sang adau de pa, kabagal da. Na ilok mantong lagi adu kapargatan dat sesangulun, bayadat adang alida santinan nga atabangan. Nakaila ko, magidum uaig di adalan kagubo nga audagi asadong, tu ilok bilagawit dat awanita uaig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabila buah pinggang dit asansagan papalabus labid waig itinan. Sunduk po waig to magdapo nga tadal kalidasan to kau nga kikuda dagit adang at panginginom.
1: Amdat Benedi jam ko siam talu na hapadam siam ini tatatuang posiko to makinang hapati kasalimaan barususun. Tapi na ko kamantrian katingaligan minama jamin dat kagiratan katingaligan dat sabah terrimad atamangan sunung padat kihar at kain kawasan dat kaparagatan susamangad Amerika Syarikat Pilipina id Pulau Balabac id pensupak semak dat piwalitan pagun. Kumadua Menteri Katingaligan Adli Zahari Minabaros, Kementerian Terimut Pengentong dot kongayong-ayong Katingaligan, anu dapat kapargatan Pupuhan Pitsu Semangat dot Pagun Sambal, lagi mengentong dot wayadila kumad Katingaligan kagunaan strategik dot Pagun. Sunung pada Malaysia memantang kapatutan kagiratan dat pagun sambal mentok papahara dat pista kadungan papagirat katingaligan nga hal katingaligan pagun kakal dat tingkananan kapia taguangan kapia mantadila susamangat Malaysia ATM tumilabos papagirat dat kapasadiaan dat id Sabah lalabina id kayanan saraya papahampay dot kudat Pulau Banggi umnagi Pulau Balambangan.

Daripada kau kena lihat semua terdahul de kepain talangan belanjawan 2022 pada turut kostiam de tulan ke hapad 2022 pada menam untuk terdahul ke lima belanjawan 2022 pada turut menggapai ke langit mengakar ke bumi. Hashtag belanjawan 2022 pada turut hashtag apa kita dapat hashtag Radio RTM satu suara satu jua.

Pagsigaw ko mali Yasin sampai to kakal makilongo muna ka pang tondo yutong. Hai tondo yutong kabisa na nga dito tuong. MM Suk, Ponsiko, Robert, kabisa na nga nang ito tuong kumadiya Robert, Ponsiko. Itondo yutong DJ, boleh ka makilongo ko sinding katangaban. Sinding di John Maduli, kanga pagaling kala sinding lo tondo yutong. Mi... Saya pakawago. Ata Lester, kami senang ada tuan DJ, kami senang lagi kumadia Ata. Posisi kau tu makin dengau. Abi Apple Eric, kami senang ada tuan terau ke apa DJ Flo. Lansanid kelidasan terima. Miampai barakat teguh, mu om tabid biar bahasa lagi. Umat tambalut, tapi naik ngawi it makin dengau selimbahan berstusun. Sabah BFM, senang kopi apa sih kau DJ Flo, apa sih kau? Abi Robert Berto, kami serangan datang tuang DJ, kami serangan lagi kemudian Robert Julius Wong Wong, kami serangan DJ Sabah BFM, Koruhang Ngawi Reverend Father Jeffrey Gumo akan telah, Abi Reverend Father Johnny Raju, Tony Majuat, Selvista Malukun, kami serangan abrakatanda minamangun katen. Pasti kau ikut kira nggak kagus tinding dot semasa hati Tumayan ku poponi sering itu haram ini kau nadi tino sering mantadi Elika Pojin, mumuha ba.

jam ke siam 5:30 minit hara 8 minit hari kata jam ke hapa data tuang masa pa papirang hari kaya sining pamalih sa ginawa alam sanda ano na pa sining dit pinauniku gisa mitim penitinga nalih sa merihan ko dan nakarangaw

Kementerian Komunikasi maksud memalan kerana bebas tersenang untuk pepetong ke program e-tuition rakyat. Iti na pangap papanu dan sesemikul di kihara internet de katanu de kelas maya talian mantad walai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil Minaberes itim politi sesemikul kigumna rumikot kemaid Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk temanudat program bila pengkurapa Kementerian Master meneriuk kerlana di pepanu teka pemegunaan dat kesukupan dila guna manta di walai. Kadau inggi saman pepetong ke program e-tuition rakyat tila untuk pepetan tu gosok pan digital di pinasedia perintah kapan hak kegunaan kumat lebih agumu tulun magigian. Nadi napa dat bayanang akan naka mentok napa dat konwan dat digital teka keromutan dat digital nga nasilu nagi dat hub keburuan Thailand kamilan dat magigian. Pastiko, Abby, kami senangan datang tuan kemana dia. Gendu senang tuan lagi. IJR, kami senangan lagi kemana dia. Pastiko, tandu yutung. MM Suk, toka kalmi ampai dah, mga balut dah. Cici, hai DJ Vlog. Hai lagi kemana dia, Cici. Abi Yasin. Nakanaik kat gatang kantalan nga, barang-barang nga, nakanaik gatang. Nga, soro pakad dulu nit, mau mutong kasai kadao. Ya, ingka nakapasyon to ko diasin kanaik-naik ka gatang, kanaik-naik nagi at gatang dot barang dot suay kya. Magyuni ako sining, DJ, sa putangan na kirinda, kadi Chichi. Ninia, hi, kapisarangan na tatuang kumadiya. I Rex, ponya gya sinding, kadawiti. Oh, Yasin. Oh, pasti ko na. Abi maja kong maju na sa nung tatuang tara ko apat DJ tambal tensanan tabid bibabasan kanti pasti ko. Abi Elizabeth Beth kapis na nga nagi kumadiya pasti ko. Paulinus Gyun sa nung tatuang DJ magkikinong suway master rumah sam hiti kampung ko DJ audi ko pamutong dat suab kadoy kaya kurayan pa di akan katama dan aw mamutong kaya Abi Florita Lasabam Laurentius kapis na nga tatuang DJ Flo pasti ko DJ kapasti ko nagi kumadiya. Mamalis ka ako ginawa makinang sinding dito. Iti sinig banta di Nelson KB Sumandak Rumandawi. Sumandak Rumandawi. Hi Flora, kapis na nga natutuwang kumadiya.

Nun da popo pintusin estera da kapinsin. Amnagi mangusub da labid agumatulun popo pintusin id kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Id Menteri Kepisan Laguan Menteri Sabah Om Sarawak Dato Mustafa Sakmud Minabaros lang dila agayo guna untuk papatantud magigian id paguniti kiharatusin penggampi di Kabagal Estimbayan Sera Dat Aw Nadi Kumaraja. Kekuasaan daw pinapahara dat pibarasan ke pagulo miambay patunod KWSP untuk magawit dat kapailan karait dat kagunaan kepopian teka popopin tusin montok kepinsinan kumadot magigyan. Idatok Mustafa minangatag mayroon KWSP maungkab dot raruay kapihan dot program Aku Kasti Malaysia datarao mingguti om nagi program Madani Kita idewan menggatal dot kedua hapadam apat dotulan kehapaditi. Pagulidity media pida paruput dot walun hapad bihatus mantal isu titik isu apatun yang tulun purud KWSP id Sabah kihara tusin dit pengopi okuri mantal ke RM5,000 iti na pang papahampit dot pakakaraja sektor minsa sendiri it kutaguang dot inu kerumatan mantak dot mo Papa pintusin teka memasai charman miampaid ulud. Abi Flora kunus kami senangan datu tuang DJ Flora kak kami senangan kambiton kami senangan datu tuang DJ kak kami senangan niki bulan terang kami senangan datu tuang kumadia DJ Flora kapan si kau kami yasin sampai kumadati tulun ke DMR kanona makinong agus limbahan di titik tuang saya pedi akan nak yati kak ya tapatiri Yasin Maigya Sheshe ditit keselimbahan baru susunam Agu Munda Korongau Lebih-lebih pada nung itilah sampagunan ke it pengkaraja hila sampagunan teka pensikul pengen sampagunan nga kakal makinang auditit keselimbahan baru susunam. Abi tun CLO senang sesuatu pun DJ kah senang satu orang lagi kopi anti stress kata Nelan ku lagi rabas orang aku ku mantad radio kadau wah pasti kena di kayu tu makin dengau mana Yasin mai share take up pelang itu TikTok dot Sabah BFM. Timpudit keselimbahan berstusun gisem de jam ko padam dua datang atuang umani ko dit masa pada tap tap share follow follow posi ko dot ogi kina manta dot sekonong di kayo I Elizabeth Bet posi ko Berta W Binsu kami serangan ada tuang terau ka apat DJ tabi pio basan ano kadi Berta Riti, kami serangan lagi kemadia Berta, posiko tu mungkin dengau. Abi Clay Ignatius, kami serangan datu tuang DJ, kami serangan kemadia Clay. I Maria Johan, kami serangan datu tuang DJ Flo, tapi bibabasan terau ke apat kemari kaki yo. Memasang aku, kuma tambalut ita sesaru memasang yo. Megal di Joseph Betilu, Florita Ginajil, Sabin Kangut, Sinta Marius Marudim, Siping Awang, Muna Kapang, Helen Yong, Julita Margaret, Lucy Deo, Clarence Wong, Ipol Eric, Papa Ajusi, Ipol Eric Kakawago, Jana Takag, Lucy Linda Liduis, Maureen Kinjau, Charles Lejunon, Ubug, Abdul Malik, Florita Lestebom, Laurentius, magumu pada di Jeff Long Amanika Gusto Absu Abla kami serangan kemari ke Den Senang Tambalut Sabah BFM posiko di Jeff Long posiko kemadia Maria tu pida patah dat pasen abi
dungol ka kantala. Kabisa lang ang tatuan ni Jay, kura-kura na kabar no. Kabisa lang ang ikikumadya, salang-salang kundi. Pusikaw na, umi Edis Sabahan, kabisa lang ang tatuan ni Jay ka. Inka na gidiya, Edis Sabahan, iti sinding parahan ko ni kayo. Sinding karuhian di Cici, sa petangan kirinda. Sireman tadi, hai Jocelyn.

Tabineko it program kemasyarakatan silihan sebagai impohon untuk pengkawas keprimanan de tulun kirimuan karet ke

Jam ko hapat 2.5 minita tatuang posisi ko na tumasa pada makinangaw mga barita may aditit kaselimbahan berus disun. Suap selamat pagi Malaysia Grandstand Pinatamat Belanjawan 2.5 turu. Grandstand Pinatamat Belanjawan 2.5 turu. Kaselimbahan udah jam ke 2 telunah pada minsa sedap. Terau suap terau kelima. Kostiam dot lain kahapad 2.2 kahapad manam. Anu at aritan dot antak grandstand pinatuman iti. Bam kadalihuay mantong dot TV kya. Selamat pagi Malaysia. Jam ke... iti depan grandstand pinatuman iti kesalimau jam ke 2. Talun hapada tersarapan dot suap. Kosiam latulan kahapad 2.2 kahapad manam kahampitat belanjawan 2.2 kahapad turu hashtag belanjawan 2.2 kahapad turu hashtag apa kita dapat hashtag radio RTM satu suara satu jiwa. Pasiko Helen Sagun. To pengropa mga balta yasin lega-lega tadat minum pita kilan kapisarangan dat tuang madia tandu yutung mm suk ponsiko to kakal makidangau ponsiko na di kayo to tap tap lagi share taluna pada lima kena perkata apa nak hapud ke

Abi Marius Marudim, kami senang anda tu tuan terawak abad di Jeplo. Abi senang tambalut sabah BFM. Alan sanda ada tuan lidah sekau. Biampai barakatuh sima mantan bina bangun kati. Amin. Abi Angelica Ojik, ponsi kau tu berkirang Angelica. Victoria, kami senang anda tu tuan di Jeplo ka. Kami senang anda kiki kumadia Victoria. Terry Tigabil, hai kaditi. Hai niki kumadia Terry. Charles Leginon, posiko tu mungkin dong. Ami Terry, kami senang anda tuan di Jeplo. Kau madai salam tambalut ku, pentanud. Mungkin dong gas limbahan Sabah BFM dusun. Tapi biar bebasan, posiko di Jeplo. Kau posiko lagi, kau madia Terry.

Makin orang kawal gula sinding. Kadang kau buat apa ya, Muna? Cuba yang kau lagi papa ni sinding. Ya, apa? Materi tensin jema sawat.

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan peti lombos dot perintah insalam menguhup menginggang belanja masih tulun kiriman miampai pengkurian gatang it pialitan hopot gisem teluno pepihatus untuk mengisu suai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman mila mengintong tadau om kidayaran kepada kantor sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pula gosok kesihatan terseluruh untuk mengkikit belanja basi. Rahmat itu berkat. Pasti kau tu masa pemangam balut tahu kadang kau pada pia segit kali Helen. Kadang kau pada Helen. Senang rasa segit ya mianda tak kau madap. Pelamusan ku pakabailan da kanga yang adawan mentok da terau suap terau ke lima kasiam da tulan ke hap ke hapa 2002 hapa da enam penang da kesuaban rumah sam at idpi pirat kinayanan teka dumarun at idpi pirat kinayanan penang sesada penapanga meribut mamuganit ribut patir at idpi pirakinayanan panang tatua nga ingka nagi ribut patir at idpi pirakinayanan dat id panang sakit lidah sudah patirau suap nga babas to siriba 2.3 darja celsius babas to siriba 2.3 darja celsius babas to telasuk dapa babas takawas dapa nga 2.3 darja celsius suap dapa kumayan dat ribut petir at idpi pirat kinayanan. Muna suap penang kesuapan rumah sam kaka. Hararasam dat idpi pirat kinayanan. Posiko kuma di pitakilan muna kapang Helen Sagun to kakal pedat makinong mga balita ha. Yasin sampai. Pasti kau lagi tu kakal dat miampai dah. Okay, kanti keramaian kafe membakut hadir kau. Pasti kau na. Mai share tap tap kya. Follow follow. Kami senang anda tahu tuan terang ke apat DJ Flo, DJ Dahai, Tambalut Dahai, terima asuau membalut hati hitid Sabah BFM, kata. DJ nung kasagak nga makinu yang kudara sining di Papua Watik Pinginawan, bahan ku parangai kumantin, senang makikinangau, menanak adung ti Sabah BFM memegun, Sabah BFM beres memegun dusun. Lebih-lebih kumahat terpenai am kumbalutan ku diterima manahak pasen kumahat perkenakan ku alasan dat alidi alihis oku lansan dat alihis aku gerongau disinding pekiunian ku kia lebih-lebih nagi di lesening-sening pepingunian di floor lansan aku nagi dat harus sudawil di tabinai Abdul Malik dutu tuang baida it semua nukera kirakan tokau tohrina tabi piang balutan pi babasan mantadahai mikaruhang Johnny Ipuin dua di lirni Erina John kotolua dan DJ floor kotolua dan nagi masih aku Nescafe kanu di Tino Yasin mga kadi kagum megi kya kada nakagarot mga kan megi tumatak mga katokabok kamu dia lah DJ Flo susama tiyahe godap ikami meletok pama DJ tutus dan tim modap nga susah godap kadao kada gya kada pinna pa kapiya madap kapiya kya nga kada pinna gya adap ambalutan ako pa di kayo gisam da jam ko pa dam dua ti na mat di am papirang ako di kayo sinding pamalis sa ginawa iti sini man tadi John Sir piampatan di city ini aw magidu nulud gustaan

Kurita nu diesel gunaan tulun suai, bayno onuan budi diesel mila pangaranan pemain tulun suai, amakon ko mentok no pagana kanto sama. Gisem talo kurita mila pangaranan kumad talo tulun mistuai, tumanud kumad kasakayutan. Kapailahan patilabos, milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa talun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa talun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

I Charles Lejinun kabisarang ada tuang terawak ke apat di Jeff Law nugi terbenai tambalut Sabah BFM FB mekiki nongongawi Sabah BFM oselimbahan berus dusun it oselong kopia tabi di bebasan embarakat mantan pinamangun kemari toko ten seran ponsiko di Jeff Law kaponsiko nugi Charles mi Josie Mindong kabisarangan kemari ponsiko tu mekinongau mi kabisarangan tuan Jeff Law main seran tambalut Sabah BFM tabi piwa basan ponsiko kali Josie abis Sabinus Gabu ponsiko negi dari Asinsang kabisarangan tuan terang ke apat DJ ke ponsiko kemadia abis Muhammad Yusri Adila ponsiko tu makinongau negi Terry Joseph Gabil ponsiko na tu makinongau kemari kredit masa pemian pedaha may ada live TikTok ponsiko negi Peter Inuel Ladim ya rumah sambai na DJ segit bo kadau ya nakarasam-rasam di sedepan banyak ya segit so di ami Yasin sampai DJ tentet mulik may papangin lagop awis sedep pilar ralan dat paulian kadau ya tepat diri Yasin membaya-baya pemain panggil lagop ami Lin TV kami senang ada tuan-tuan DJ kakak senang lagi kumadiak Lin kadang-kadang orang ambil pemensi my card Peter nung awal na penaraga card kain tutunan nu teka my card nung nga pelegosan po ngayon ala na ito tonti sakka ba amiti siling dot sumusuhod. Sediman tadi Nick Syahlil mengehilam mentekik.

Tapi serangan tuan-tuan tarau ke apat di Jeff Law ampi babasan anu kabarnu semuli pandu mamasan tambalut Megali Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Inai Rose Good Inai Emily Emilia Sandakan Charles Lojinon Dato Elizabeth Morris Julius Pansai Abitus John Modoit Marius Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Brownio Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Galombo, Patrick Antang, Petrus Quintini Tambunan, Ia Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Lazarus Biug, main saran tambal Sabawi FM, FB, Magikinong Radio. Kalansanan ang lidas ngawi terima iya negi di Jeflo posi ko tegaya tunok kolombus nu pasan ku barus tusun asunang kepia istana hiti pemagunan mantadha Joseph Petilo kate. Shalom di Jeflo yakuti Florita Kinajil kapisrangan tutuang kumadia main senan makikinong sababi FM berusun senang kapia semuli mamasan kumadi Florence Boyjol Helen Young Dolores Asing Mania Gansing Lucia Bibi Lucy Doyo Joseph Petilu Marius Marudim Inggam Satur Adila Vanson Emilia Gom Ivy Munang kampai nagi suntub it ang right ngawi awak lihuan DJ sedap baina pasan ku no kabari kayo alasan lidas terima dilembus tengok pagi yang balutan namat pe pempasi tabid bebasan kota luar dan DJ Flo kadi Florida.

Jam kahapon na misa, hapat minita, tatuang. Sangat apa di suap timpu di pianda dandat belanjawan 2022 turu man pentalanga rikotan mentok atau renangan datulun ekonomi di lebih agirat timpu terikat Malaysia di lebih senang. Pahoran da suap kasiam datulan kahapat 2026 jam kotalu talu nahapat datus sadapan. Tanuda taika kinanghap kapain talangan dat belanjawan 2026 turu it pentalangan di tiang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Luguan Menteri i penegi Menteri Kosinan mayat talunah pada apat stesen radio RTM. Suap so, anda dan tako magiampai tako dat mentong dat kapain talangan budget tip belanjawan 2026 turu hashtag belanjawan 2026 turu hashtag apa kita dapat hashtag Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Ada lihai ke makin dongo dat suap mentengi TV makin dongo radio kapain talangan dat belanjawan 2026 turu nengerti hara ito mis dat erong ok ya. Pasiko munakapang Andrew Pitakilan Kambiton Jurusti makiuni ko ada sinding DJ ada pasala kinarahingan mi siapa kago Yasin sampai esok ruang modop esok ruang ruang Inuel Ladim pasiko to kakal makidangaw may isa pa kawago. Iyon mo na ka pang suwab balanjawan ng garati harot kabarto sanang kalaw. Rin na dat kalansanan to ko kiyo mo na harot sanang-sanang omis omis. Kada di kayo lihoy makinang odot suwab jam ko talo-talo na hapadot sa salapan. Hara minikunis tinigiti alasan dat alis kinang odi teri. Iti siniman tadi si Tim Bandaran na kayong kadsuhay.

Simpan sinurambi di entutunan negi Tambunan Viewpoint, pensumpakit kampung dalungan Tambunan, isa pakawagyo kayo ng tutambulian at Sabah. Wakida tulut kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti, minan saya kikinawas teluloting, om minan saya mantap besi, om kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan sinurambi pepakita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tungus mantap banjaran krokot.

Kada kau pa ada pia rohan adi da pesan ti kesalimbahan berestu sen harapat apa dah hapat binit. Balutan nak pari kayo alang-alang nama da. Ponsiko MM Suk, i Helen Sagun, ponsiko to kakal miang pai dah. Muna kapang pita kilan i Yasin sampai. Ya madap dot suap jam ko padam dua. Madap nagi. Abi pita kilan ponsiko Inuel Ladim. Minum-minum pa kadi Inuel. Lega-lega tan minum. Abi kombitan ponsiko nagi to kakal makilang ho. Ya may pamansay dat kopi amount na out na setup kya. Kila musen ko paparangaw sinding dat sumasahod. Kila ang tao pati sinimanta di Melbourne didit lumang adika.

0: Ramadan 2022 pada mak turu rumikot nakawago. Itinatimpo tasanong manto ko pa'y tutun. Jinamano kumad mamamali. Maya iklan mong kapwasa id Saba FM. Papalambus pasan ng papaintutun produk ontok timpu mangukab puasa. Maya Saba FM, jinamano kon kuna po pakinangahon. Aapuri mananagi, idiswang tulan Ramadan dit na puno barakat. Nuno po man andado, panganuna slot iklan mangukab puasa Saba FM. 2022 pada turu timpu baino. Romuto Tupiser Pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turisa 2 telung apat apat Pukibutan id nombor iso iso iso enam.
1: Lagi ya kau dap nadi kawan-kawan nukia muna. Nga aw mangura ambalutan aku na paliang muna. Pansikaw na ito kakalot, mintep-tep, suk, pansikaw. Haradot, pigi kiro 2 na hapunan 8 minit, arikata jam ko hapunan 2 datang atuang. At pananti jam ko hapunan misa, talo na hapunan 2 minit, pansikaw ito kakal pa mga malutaha, makinangon sining-sining dosun, gisam na jam ko hapunan 2 datang atuang iti. Ariyan ako, paparang akagod na sining. Nah, pintu iskabia. Iti sini di Nick Tudel Kisas.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o maminita kanan dit olidas undorong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasokon pamusarahan to susunong umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

sampai sedia meneguang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itimpu diti osuhatanan no, om pikir ketilombus bisom tol tiso. Tumanud pangantangan bobeswago, kantakan El Nino na pubay no ngabila gerikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ke siam, bisom tulan ke apat 2020 turuk. Untuk timpu kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapeng kurupo kantakan libagal begelisun tesawut, adalan kelasu, om okurian wai, kigunut puson kepia. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan om kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili. Mantaliti tabreko hikipali gisam kumiyampay ni kayo. Posiko tu minakinangaw alang sandat nalihis dalam kadalihuay makinangaw dat kapintalangan budget 2026 turu dat sesedepan suap jam kotalu-talu na pada sesedepan hilako panama titi posiko tu minakinangaw tilamusan makinangaw sining-sining dusun gisam da jam ko isa dat min sesuap diti kita tahu pa sining diti. Iti sini di Kiki Fatihah Nasimbani.

Hai tepi nai, nak roko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Hara timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau nopo timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apon sel nopo, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak katarong nuvavayaan muyun.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Ratinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru raka timugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Hondoko takau jalur gemilang, sor rabaloy, upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara rakukula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panau rakukuliamos, apin kapuam balon rahiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai rajalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumak takau, pat jalur gemilang paundokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM, teman

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ra nalom sa minggu.

zaman maglabay zaman. Kasilasa lagi sinulihan. Isa si miskinan makasirandah manisan.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, makin ang orang kasimban mo sa kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM na ikot winasi. Ongo o Sabah VFM kasimban mo sa kadasan masa katauhuzan. Sisa mga panamrupo titik 2 FM id kota Kinabalu kisan kota na bon tuaran om papar. Sisa mga panamtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Sisam nga param tahu titik tahu FM id tanah pisampuan Labuan. Sisam nga param onom titik iso FM id Sandakan Beluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat. Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam nga param vahu titik Sisam FM id Tawau om Kalabakan, Kudat, Tandik om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, kasahimbahan bukos karasan, inaikot pinasi.

0: kopi fosian tabi Malaysia madani om de baina kinongo de zu iti abal it pogun pohombuson ku izo Peter Claudius Jokinol kopaguna panga tuhu da abal intangan mahik do MCMC kosudangan hivang montok hongkod kepabalan kebangsaan nakahaid kapagukaban hongkod nadi inanam central minamaganap atus tahung padam luvoh nadi id Sabah. Om nabay na kinangaw dizu iti abal paimpanu. Suruhan Jaya Kopibasan o Multimedia Malaysia MCMC munaizuk mahik kasudangan hivang montok pipio kinaizonon hongkod kapabalan kupayhan kebangsaan tay nadi inasagu do nakahaid kohimpupuson do taon diti. Nabos di Montili Kopibasan Datu Sri Fahmi Fadzil hang dino muntok papatantu patitikid nadi imaso papapanaw penainan kati hombus dait ko zuzuvo avasi om kakal ko sudong dokuma tinimungan tuhun id kinoizonon.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Pinobos di Datu Sri Fahmi iti kumakapabalan di Kupongoh Popoy Magon Nadi Inanam Central in Kota Kinabalu. Kadisidoh Sokyo kiva kopokyonuan toponsol montok popoizon mahik nadi kumait kinoizonon di hobi kosudong papanaw nohang sumusut do MCMC. Hang pungumbosian dino do Tauvi, pisoso mo kanumanak vaza tavasi om nagikovosian di hobi ahab kumatinimungan tuhun id kinoizonon. Kinatimpunan hongkod kapabalan kupayhan kebangsaan tay nadi inanam central minamogonop songovian atus tahung padamduvo nadi id Sabah. Tutulus pinapadadi ginumu kopionitan putotongkop pagun saibu sizam ngapodom sizam nadi. Nobos di Montili Kopibasan Datu Sri Fahmi Fadzil kapahaban kopionitan dino papavakas kohanan dotuhun magigizon kuma pembalajalan ketundan kebahan pakalajan om ekonomi digital. Pigisaman dino nga kampay nagi mana kapaguhuanan kumatuhun magigizon habus kakadasan do momoguno tavavasi kusifatan digital miyampay da autagal magiduan do tinimungan tuhun it kinoizonon dihosondi. Subay ko ino, kanu pupabu kanunuan om manakaday kumakatundan tinimungan tuhun.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datu Sri Fahmi, nadi inanam nepoditi nga oivang do tikita daw nga otutup ontok tadaw kaundangan tumimpun mantat jam ko vahu dong suvab gisam jam ko himo min sosodop. Id kinabu on suvay minana kapoyhan id Datu Sri Fahmi pagintangan ko sa kapalintan o sogu kapakinsyanan di mongingindapu inoin latan tu sabab no do piyohian tavakas mazak lalahano pangindapuan i dagang. Pinobos o ahal dino id nazatan pitimungan Montili Ngavi sinutonon mantan kapakinsyanan do mongingindapu moy do patihambuso na kalalahano pangindapuan haid tayko conventional do umahigan mantan kutihambus o mungkang.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Notoy mo nagiyo kapayhan ko gompit ko bohingkangan i notoguvang do kumponi kurier kinaizonon sinutonon do kivapi pio magano kusivatan dahit kalalahano i-dagang do mamaguno nopo iso panoynan counter. Sa bagi hang timpunon, hinaw do MCMC o savyavi mononoy na maza i-dagang iko gompit di songkosodop. Sinutonon din o, iso pitubungan pa in bida ponjulon papampay Montili Kopibasan om nagi Montili Kopopuvan pidagangan om pomonan Datu Sri Johari Gani miyampay di monoy na pangindupuan maza do i-dagang sa nganukaday om popopobu PKS i nakutaguvang kabahingkangan. Daw sabab na asil kakamot di pobohizon na indaman o mula hogo, toy osibo hogo it kopibohizan, ikapanak dati do vaza di aw avasi kuma pongindapuan di oho. Dait kinabuon suvay minana kapayhan idato Sri Fahmi sa ibu duwangatos apat ng padamtu mamampazat minamong na ababazan iso nadi iso prompt engineer id patatongkap pagun. Gisambay na diti kiva himangatos sizam o kampazatan id saba. Ababazan na kumoy mana kapayin samakan kumatinimungan tuhun mantak mamalati o mamaguno kabahan tinodo tay AI dait kalalahano miho gunon. Ningi sa maniti nga kapagukab nagi do kasivatan, kumatuhon magigizon habos kakadazan popobu kabahan ipokyonuon doid bo gizan pakaladyan. Kampay no, kawa kaladya kihogo takavas om bakaladya mantad sodu. Kapoyin sa makandi no, pinapadadi do nadi o konopo ko hongkod konuan digital nga kitanggungan nagi sa bagi hab katundan taba om kabahan itimpu dumonto.
2: Kakal ko po, makinamaw abaw itpagun.
0: Abang na panitinga sumuhimbaw mantad sabah VFM ko sa himban Bos Kadazan. Maso ko muntilian ko hidasan KKM, mongiho ta humahom o kaponjulan kuota po inbida tohong opod piatus mantok katihombusan kabahan. Maza no vavaping hudan pisampuvan HLP kuma upisol pangusapan ipoing kalaja it sabah om Sarawak. Nabos di Montili Kohirasan, Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hang dino na po nga tanggungan montok mangakat papayang kavas om nagi mamohogo kaundunan sa viavi upisol pangusapan ituminoy na itduduvo pagun na kumoy. Mantad soibu onong nga to si Mongopod bogizan panginabasan itsibo HLP, kuang hobitong upad piatus megalo himongatus kinoizonon pinatantu kuma upisol pangusapan itsaba om Sarawak. Pinaintahang disidaiti iddewan negara. Gisom di ko tu vuhan ko opod, tahungatus tahungapadamano mantad himongatus duwang panambahu upisol pangusapan itsaba nakapoposogu no montok kalaja no komoy. Namot ihobi na po nga au nakanu poposogu no komungan. Tuminanud i mohoingon tagazo na pagun sabah tun musaaman ababazan mamadadi kopiondot pinghudan mamadadi competency division kohimo Malaysia id hivang mamadi kota Belud. Minonoy mo nagi itun musa kointahangan mantan upisol ATM kokomoy ababazan om pinghudan dino. Itimpu pinghudan nakotoguvang itun musa do pinghudan mamadi mamaguno pipio kavos halata sumangod di pinotounda. Kituduvan o pinghudan o kumoy naman na kupain samakan kumatun musa kukumoy tanggungan gontob kupataon daan tumay mo om nagi kapakasan halata pagagantob ATM. Montok manokadong pinggisaman papavakas panahaban om kaumuhigan hobi na itsaba. Pinghudan din o nga impon montok papain kavas kabahan om tayhan mamaguna kumatan pisangadan om nagi gontob tumay mo pataon da do pu itimpu papapapu. Sugutaku tumoy mo patawunda do pu itimpu papapanaw kalaja om tanggungan di pinahansan. Pinghudan tomod i kovovozo pitimbungakan paliman itsikul kanu papayim buhay sinakagon buan di tangavasi itimpu mikot. Suvay ko mana kapayin samakan kokumoy kalalahano kapuhabusan kapain tahangan ababazan na gidino nga kapanui ng katumbazan sondi kidisiplin om tanggungan di susumikul. Nobos di focal person kabangsaan komontilian pambalajalan Datu Muhammad Arif Tun Sakaran kapakasan di makikinobos papabanta o papaintahang ahal id pinghudan to modino kanu dadizan panakaimpon katundan ulah di kivaza.
3: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: tinubungi si Nodi kopong opina petimpun pitimbungakan parlimen SM Lasal kumo onom kopodam duvo i Tanjung Aru. Minangatag nagi idatu Arif moy da babazan do miaga dino petongkopon kuma it sikul ngavi petongkop pogun. Babay no diti SM Lasal Tanjung Aru no o minanganjul da babazan diti. Songhun panakanay upisol ahal ngavi ekonomi id iso agency kapalintan minangakun au nakahasa montok opodamapat tutuduk kagompit kapakyonuan pilasu kiginumu opodam himong ngay bulinggit. Inatantaman tong opodam tuton minangakun au nakahasa songyan binasa o savyavi tutudu di Hakim Andy Razali Jaya edadi itkut poin bida susuap sandakan. Mantad ginumudino si Zam tutudu na po nga tinodo id piyahatan Wuhan kavahu gisom ko si Zam duwang ay duwang panamtahu namot himo pavagu tinodo piyahatan Wuhan kaapat gisom ko himo duwang ay duwang panamapat. Ahal din na papagompit ko pakinuan mamaguno invoice pilasu, papagompit ko panikidan ta kanon, kuampoh mata, hinapatan tay hempe om ko pakinuan. Montok ko tayo naan kalalahan ng katauhuzan tayo siya raya inadawa au pinapanaw miyampay paipanu. Pinasaga na kut inatulu miyampay jinamin opod ngay bulinggit miyampay panjal kapaguhu himo ngay bulinggit om nagi sanghun mama majamin tuhun kinay sonon. Nasu nagi damoy sagusondi sambuhan insan id upis SPRM dodos. Sopan bago ahal dino do ko himo Wuhan ko opo do miso mikot. Namot pambisalaan piyahatan ko iso gisom himo Wuhan ko duvo duvo ngaybu duvo padam tu. Pinapanawa pamadawan dino di kumoduvo pendakwa rakya Rustam Sanip namot inatudu nobi di Luyal Syarata Masyora John Ridwan Lincoln. Id pemupusan kinungo zuwaguiti tuhod abal. Intangan mahik do MCMC kasudangan hivang montok hongkod kapabalan kabangsaan nakahain. Kapagukaban hongkod nadi inanam sentral, minamoganop atus tahong padamduvo nadi id saba. Ikakapo di waguiti abal dahi da pogun om abal na paditi nga nuhud di Sharon Raymond matat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadazan. Tapi Malaysia Madani, kopi vosian. Apa ngobak dia zo abalit pagun de jam konom tong 4 minit do dong suvab.

Tapi nang kong avi kopehan suang hamin upaditi nga notoy mo dagay mantali Alexia Margaret Pidas daman tadi kampung Nagapas Papar. Popoyo do minidupagun i Hermany Gildus Stanislaus Puyushi di jam kaapat do minsusuvab di kunyab tadaw kaapat kavahu diti Wuhan kaopod do deha in kampung Nagapas Papar. Mantara do kaya danditi do manudi do popoyo do sinakagon Pidas om sinakagon Puyushi dahit nombono po isi ada sangingizon om santop tepinay walis om kinovanga nagingavi dahit sadu teiko it somok. Hosokon natinan di tengotiagak Hermany Gildus Stanislaus Puyushi do untuk tadaw suvab tadaw koonom koopod diti Wuhan koopod do jam koopodom duvo tahong 4 minit tahip tangadaw dadeho it kahabangan hivogu papar. Nga paghuy din o viton pahayd o tinan di tungutiagak dadeha id panabazangan Sangti Joseph Papar do jam koopod do dongo suvab. Amoy do tahinasan ko sa Diyosu, suguto ako. Kapayhan suang hamin na politi nga notay mo dagay mantadi Alexia Margaret Pidas do mantadi kampung Nagapas Papar. Popoyo do minidupagun i Hermany Gildus Stanislaus Puyushi di jam ko apat minsusuvab di kunyab tadaw ka apat kavahu diti Wuhan ko opod dadeha it kampung Nagapas Papar. Mantano do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Pidas sinakagon Puyushi dahit nambunopoy siya do sangingizon om santap tapinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu teko it somok. Hosok konotinan di tongotiagak Hermany Gildus Stanislaus Puyushi do untuk tadaw suvab tadaw koonom koopod diti Wuhan koopod do jam koopodom duvo tahung 4 minit tahip tangadaw do deha it kahabangan hivogu papar. Kapagoy din o Viton Pahayd o tinan di tongotiagak do deha it panabazangan Sangti Joseph Papar do jam koopod do dongo suvab. Ingka kainaiti kupayhan do suang hamin.